0: Pemda pusat sehingga Dinsos daerah hanya membantu menjembatani dan mengkomunikasikan aduan masyarakat. Masyarakat diminta mengecek data melalui DTSEN atau menghubungi pendamping PKH di kecamatan jika merasa data desil dan bansos tidak sesuai. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 472-41. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua. Kelana Kota, Rasika.

0: ramai lancar. Belum ada kabar dan belum ada informasi mengenai adanya insiden atau kejadian yang signifikan hingga berdampak ke jalan raya ya, Kawan Rasika semuanya. Jadi tenangkan diri Anda semua, tarik nafas, hembuskan. Kalau Anda mau perjalanan di pagi ini jam 7 pagi, nggak perlu Kawan Rasika, tidak ada lokasi dihindari. Tidak ada lokasi yang perlu jadi sorotan tajam ya, sampai dengan wah gimana butuh berapa lama. Belum ada sampai dengan jam 7 pagi hari ini. Semua laporan masih terpantau ramai lancar dan ramai lancar once again. Cuma kita dapat informasi tambahan dari Pati, Kawan Rasika. Nih, dari Pati kita dapat informasi tambahan dari Pak Ismu Nugroho. Ternyata perayaan hari jadi Kabupaten Pati, ya kan, yang ulang tahun kemarin tanggal 7, perayaannya baru besok, Kawan Rasika, di tanggal 30 Agustus 2026. Mengenai agenda Road to Kilau Raya yang digelar di Pati, Kawan Rasika, itu nanti akan digelar hari ini, hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 ya, Kawan Rasika, untuk agenda Kilau Raya MNC TV Kawan Rasika di Kabupaten Pati ya, hari ini sekali lagi di tanggal 29 Agustus 2026. Penutupan jalannya itu mulai jam 19.30 sampai dengan selesai jam 23.00. Nah, Anda kalau nanti malam mungkin mau melihat ya, Kawan Rasika, bisa langsung lihat di MNC TV Kawan Rasika, yaitu langsung dari alun-alun Simpang 5 Pati mengenai agenda Road to Kilau Raya MNC TV di Pati. Kemudian geser besok paginya itu akan ada pawai artis ya. Artis-artis pengisinya itu akan pawai juga, Kawan Rasika. Oh, semuanya hari ini ya, semuanya hari ini berarti kan? Oh, semuanya hari ini tanggal 29 semua, berarti ini agendanya. Pak Ismu, berarti hari ini semua dong, bukan besok ya. Ini agenda Road to Kilau Raya-nya bukan besok. Acaranya nanti coba kita telaah lagi informasinya deh. Ini informasinya yang di share kayaknya masih belum pepak, nanti coba kita update lagi. Tapi untuk hari ini, Kawan, dari Pati juga ada informasi agenda ya, Kawan Rasika, di alun-alun Simpang 5 Pati hari ini 29 Agustus 2026, penutupannya nanti mulai jam 12.30 sampai dengan selesai. Uti, selamat pagi. Ya, sudah mau perjalanan kemana ini? Wah, mantap sekali, selamat perjalanan Uti. Pak Udin Cenut.
1: Selamat pagi Mas Yuda Pun. Mas Yuda ini, yo, aku mau ke Semarang, ke Pamulang Sih dulu.
0: Wah, lancar.
1: Yang cepat lewat mana ya? Hari ini Sabtu 29. Karena belum tahu info-infonya, karena baru anu Mas nyalain radio ini, baru jalan.
0: Oh, tenang,
1: infonya
0: lancar.
1: Infonya ditunggu Mas ya.
0: Yuk. Gak ada rute paling cepet dong, Semarang Demak Kudus ya rute paling cepet ya, Ming Pantura atau kuwi siji. gak ada perlu lewat mana-mana, Pak Udin, lancar saja. Tuh tadi ada Pak Bowo Artanto jam 7 pagi sudah sampai Kudus, Pak Rizky Sabta Al-Fajar jam 7 pagi tadi juga udah sampai Rembang. Terbukti toh kecepatan perjalanannya beliau-beliau, belum ada jam 7 sudah sampai Kudus, sudah sampai Rembang, tanda kalau jalannya masih ramai lancar saja. Begitu Pak Udin. Kemudian aku menuju ke informasi perakiraan cuaca dulu ya. Bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini di tanggal 29 Agustus 2026? Kita buka di informasi cuaca. Weather hari ini, Kawan Rasika, perakiraan 29 Agustus 2026. Untuk perakiraan cuaca dari rilis BMKG Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang di jam 7 pagi sampai dengan malam hari nanti. Perakiraan cuaca pagi sampai dengan siang, cuaca cerah hingga cerah berawan saja di seluruh wilayah Jawa Tengah ya guys. Pagi sampai dengan siang nanti cerah saja. Kemudian juga siang sampai dengan awal malam, cuaca diperkirakan berawan. Dah, tidak ada potensi hujan guys di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah hari ini, 29 Agustus 2026. Waspada potensi kebakaran lahan dan hutan di area musim kemarau seperti ini ya, Bapak Ibu semuanya, jika melihat titik api segera langsung laporkan ke petugas yang terkait di daerahnya masing-masing, imbauan dari BMKG, terutama untuk masyarakat semuanya ya, bisa memastikan ya titik-titik api tidak muncul agar tidak terjadi kebakaran hutan dan juga lahan di musim kemarau ini, imbauan dari BMKG. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam dan suhu udara berkisar 16 sampai 34 derajat Celcius. Perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini, ketinggian maksimalnya 0,9 ya kawan, di jam 5, 6, 7, 8, 00. Jadi informasi perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini ketinggiannya 0,9 meter, tapi dampak ke jalan raya sudah sangat baik ya. Beberapa hari kemarin tuh bahkan 1 meter terus loh pagi hari itu, dari jam 6 sampai jam 8 ya. Gimana? Lancar toh? Garing toh? Awak rasika dalane? Gak ada becek-becek toh? Garing intinya, tidak kimplah-kimplah airnya. Kemarin minggu lalu 3 hari itu ada 3 hari loh Kawarasika. 3 hari itu 1 meter terus dari jam 6 sampai dengan jam 9. Ya. Ngono kok pembangunan tanggul kok dipaitu, pusat dipaitu, provinsi bangun yo dipaitu, revitalisasi sungai yo dipaitu ya Kawarasika. Kadang aku kalau itu terakhir yang aku baca komentar kawan-kawan dan juga netizen terkait pembangunan hybrid seawall yang ada di Sayung kan, yang dibangun oleh Pemprov Jawa Tengah. Komentar ki elek kabeh. Elek kabeh ya, padahal kemarin ketika ada banjir, ketika ada bencana alam, pemerintahnya kemana, provinsi kemana, ya gubernur ning di, pejabat A, pejabat B, pejabat C pada kemana. Nah terus kemarin kita unggah tuh, nih Pemprov lagi bangun nih hybrid seawall di Desa Surodadi Sayung. Komentare percuma, percuma, boros, boros, percuma ya. Kena Mbak Siti ambiar iki percuma. Ngono-ngono ki komentari, padahal kalau kita track dampak di beberapa waktu ke belakang ya, ketinggian air 1 meter tuh kurang lebih sudah 1 tahun ini benar-benar dampaknya minim banget ya Kawan Rasika. Di logbooknya Rasika, genangan yang cukup signifikan tercatat itu cuma 4 kali. 1 kali di bulan Mei, kemudian 1 kali di bulan Februari, 2 kali di bulan Februari, kemudian 1 kali di bulan Januari. Dah, itu 4 kali tok sing ketinggian airnya bisa sampai tinggi, sampai benar-benar jadi sorotan ya Kawan Rasika. Selain 4 titik tersebut ya, mungkin hanya basah beberapa kali dan cenderung kering, bahkan terutama di bulan Juni, Juli, Agustus ya, meski ketinggian gelombang pasangnya di laut sana itu 1 meter. Berarti kan juga tidak percuma toh Bapak Ibu netizen-netizen yang terhormat ya. Semua itu tergantung mindset toh ya, memang ya. Nek mindset elek itu ya pasti akan elek.
2: Anak kota Rasika.
0: Ya tapi itu wajar ding, terutama bagi orang-orang yang mungkin sudah merasa jenuh ya kan, dengan setiap hari melintas di kawasan jalur tersebut ya, yang sudah pikirannya mungkin sudah nek krungu Sayung ki wis jengkel, krungu Pantura Semarang Demak ki wis emosi ya, wis ben lah, wajar lah ya, memang isine wonge emosi tok kan, warganet ki wonge do emosi kabeh to. Warganet Twitter emosi kabeh, warganet TikTok apa neh ya kan emosi kabeh ya. Kok do emosinan mbok di media sosial tuh, kita yang happy-happy seneng-seneng ngono tuh pada bisa enggak sih kawan Rizka? Ya banyak juga sih ya. Cuma karena kita fokusnya ke informasi terkait layanan publik dan juga fasilitas publik, jadi ya tanggapannya lebih banyak yang emosi, emosi jiwa, hanyut terdawa. Ih, elek banget suaranya. Kawan-kawan Rasik aja lah. Pak Rizky Sabta.
3: Pukul 7 lebih 10 menit pun masuk di Kota Rembang, tepatnya di Tugu Kartini ya ini ya. Lalin masih ramai lancar, cuaca cerah. Seperti biasa ya bun, kalau sarapan di daerah Lasem, di warung apa bun, awalannya huruf C, belakangnya huruf K. Itu ya bun ya, terima kasih.
0: Oh di Lasem ding ya, tak kira di Rembang. Maksudnya Rembang, tak kira di Juwana ya, yang aku bener-bener pengen banget kesana lagi tuh yang warung makan sederhana ning Juwono ngarep polsek tuh loh Kawan Rasika. Gak tahu aku Pak Rizky Sabta, jujur depannya J, belakangnya K ki opo? Ya wis matur suwun nih, by the way perjalanannya beliau sudah sampai Rembang dan lancar saja ya. Sekali lagi Pak Khairuddin Fahri.
4: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
4: Menyapa dari Alun-Alun Kudus ya. Ini ada agenda di Alun-Alun.
0: Ya. Yolah ini Kudus yang
4: ada layanan kesehatan gratis bersama dengan Miklef Jarum ya. Yuk mampir yuk kesini yuk. Ada cek triple eliminasi nih. Ada kesehatan jiwa remaja. Ada konsultasi dokter sama screening anemia. Dan ada hunian sehat. Mantap.
0: Wih, ada acara apa ini kok sampai apa? Ada tendanya berarti di Alun-Alun Kudus, Alun-Alun Pati ada acara semua ya ini hari ini Kawan Rasika.
4: Ini kalau dari luar ya Mas Yud. Ini kalau dari luar seperti ini di Alun-Alun S7.
0: Wih, ada acara di Alun-Alun Simpang 7 Kudus Kawan Rasika ya. Ada agenda cek kesehatan gratis, ada agenda pemeriksaan kesehatan juga ya untuk masyarakat Kudus dan sekitarnya bekerja sama dengan perusahaan yang istilahnya paling dibanggakan dari Kudus ya. Pemerintah Kabupaten Kudus bersama Jarum ini menggelar acara di Alun-Alun Simpang 7 Kudus Kawan Rasika. Wah, ramai sekali ini. Kayaknya ada kulinernya juga nih kalau aku lihat dari videonya Pak Khairuddin Fahri. Soalnya ada kayak kursi-kursinya, kemudian ada but-but dan juga stand-standnya gitu guys. Ada UMKM dan juga kuliner juga nih nampaknya di Alun-Alun Simpang 7 Kudus. Matur suwun ya Pak Fahri, kemudian juga Pak Rizky Septa tadi yang sudah mengabarkan situasi dari Rembang menuju arah ke Kudus ya kan, termasuk di Kudusnya di Pati juga tadi ada Pak Ismu. Pak Ismu Nugroho ngasih informasi agenda hari ini ya kawan di Alun-Alun Pati. Ada acara juga Rotu Kilo Raya MNC TV. Tenang, stasiun TV tersebut bisa kita sebutkan ya. Untuk MNC TV dan RCTI bisa. Untuk yang lain tidak ya, tapi ini karena kebetulan yang bikin acara MNC TV ya, cakep, berarti kita bisa sebut. Jadi acaranya di kawasan Alun-Alun Pati Kawan Rasika hari ini jam 12.30 sampai dengan selesai. Diawali pawai artis nanti keliling Alun-Alun Pati ya, artis-artisnya. Iki pengisi acara ini sapa wae, itu jujur aku tidak tahu iki. Ini yang cowok ini kayaknya aku gak asing deh. Yang cowok pakai kacamata, yang poster. Ini Kawan Rasika kalau ada yang nonton di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika. Oh, Irfan Hakim. Ada Irfan Hakim. Ini yang coklat tuh siapa sih? Kok kayak orang asing? Penyanyi Jawa kan pasti. Ya kan, penyanyi apa? Penyanyi Jawa. Gilga Sahid, Allahu Akbar, Gilga Sahid, Kawan Rasika, ya cakep, ada Gilga Sahid, tok nanti yuk di Alun-Alun Pati, yuk mantap sekali. Ya wis itu ya acaranya di Kudus dan juga di Pati untuk hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 ya, acaranya di Kudus ada, di Pati ada, Kawan Rasika di Alun-Alun semuanya. Oke, matur suwun juga informasi yang sudah disampaikan di Kendal ya Kawan Rasika. Di mana informasinya di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, nanti jalan utama soalnya yang ditutup kawan di Kaliwungu Kendal itu di sepanjang jalan Kaliwungu Raya mulai dari flyover Jalan Lingkar Kaliwungu sampai dengan Skopek. Itu akan ditutup jalan utamanya sebagai rute Karnaval Kemerdekaan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal ya Kawan Rasika. Jadi akan dialihkan rutenya menuju ke Jalan Lingkar Kaliwungu semua kendaraan ya, karena di jalan Kaliwungunya nanti akan ditutup mulai jam 12.30 ya. 12.00. Mulai dari jam 12.00 sampai dengan selesai ya. Sekali lagi Kawan Rasika semuanya di Kecamatan Kaliwungu Kendal. Jadi nanti Anda biar tidak gambling toh Kawan Rasika, bisa masuk tol langsung saja untuk yang dari Semarang mau ke Kendal, Weleri dan sekitarnya ketika perjalanan mulai dari jam 12 sampai dengan selesai nanti sampai dengan sore hari Kawan Rasika, agar istilahnya tidak terjebak antrian dan juga kepadatan di sekitar Kaliwungu, karena berarti nanti volume kendaraan akan masuk ke Lingkar Kaliwungu semua kan, akan terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Pak Muhammad Zainuddin, selamat pagi. Rasika menginfokan ada agenda pencak silat Lawang Sewu Open Championship di Universitas Semarang Jalan Arteri Soekarno-Hatta. Mohon maaf ya bila terjadi kepadatan arus lalu lintas hari ini, agendanya untuk SD dan SMP. Jadi pasti akan banyak sekali yang datang. Informasinya di Universitas Semarang, Awarasika, ada acara Lawang Sewu Open Championship untuk kegiatan olahraga pencak silat di Universitas Semarang Jalan Arteri Soekarno-Hatta ya. Wah, ini berarti pasti akan ramai juga tuh biasanya ya di depan Universitas Semarang di Jalan Arteri Soekarno-Hatta. Tapi ya rame-rame saja ya, kawan Rasika, tidak yang sampai menutup jalan atau menimbulkan kemacetan. Tahu sementara Pak Zain, aku buka dari kamera CCTV di bawah jembatan tol sih. Di bawah jembatan tol arteri Soekarno-Hatta ya. Kayaknya sih ya masih mengalir saja, tapi kan itu jauh toh dari titik depan Universitas Semarang. Jadi paling tidak bisa menjadi sedikit gambaran untuk volume kendaraan yang ada di sekitar arteri Soekarno-Hatta. Terkait ada agenda pencak silat Lawang Sewu Open Championship di Universitas Semarang. Ya wis, nanti kita update lagi ya kawan, masih panjang sekali waktu kita di Kelana Kota pagi hari ini sampai dengan nanti jam 9 untuk sesi pagi. Tetap di 105,6 FM Rasika USA, 88,9 Rasika Pekalongan, dan 99,7 Citra FM Kendal.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak simenang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya. Ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Kok timai dhewe lare wangi renti mbak?
5: Mbak Siti po?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni, juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: 88.9 FM.

0: gitu. Tadi yang jam 6, jam 6.30 tanya jalur A ke jalur B, ke jalur C, ke jalur D, wes. Aku yakin sudah pada lenggang semuanya, udah pada ngacir. Ya karena benar-benar tidak ada lalu lintas yang perlu jadi sorotan atau perhatian. Ya keramaian-keramaian pendek-pendek, keramaian-keramaian kecil-kecil aja kan oke lah ya. Masa ada yang bilang tadi macet di sini, terus aku balas kan, tadi tanya sama operator WA-nya. Berapa lama Pak macetnya? Oh, tidak, cuma lampu merah. Emang rak ketok apa nek semene macet cuma 100 meter, 200 meter nek di depan itu ada lampu merah ya. Ah, jangan manja gitu ah. Kawan-kawan Rasika ya. Jangan manja gitu ya kawan Rasika ketika ada kepadatan, ada keramaian ya kan, ketika ada di persimpangan, kemudian juga ada di lokasi-lokasi 5P kalau apa? Seperti yang jadi lokasi titik-titik rawan kepadatan ya, ramenya hanya kepadatan normal saja ya, kecuali jika kemacetan tersebut ada kejadian ya kawan Rasika, terutama kejadian-kejadian yang skala besar gitu, nah baru kita akan informasikan terus menerus. Tapi kalau nek keramaian-keramaian karena lampu traffic light, karena aktivitas pasar ya kawan Rasika, aktivitas pendidikan, aktivitas mana lagi, aktivitas pabrikan ya kawan Rasika, kayaknya itu sudah biasa dalam kehidupan kita sehari-hari gak sih? Ya kan? Kalau ketika kita lewat pasar pasti akan rame, ketika kita lewat pabrikan pasti rame, ketika kita lewat lokasi-lokasi yang apa sedang ada acara atau sedang ada agenda pasti akan rame. Nah, tugasnya Rasika di sini adalah memberikan informasi tersebut agar Anda ke depan bisa mengantisipasi rute dan juga jalurnya masing-masing ya kan, selain memantau lalu lintas terkini saat ini kawan Rasika ya. Nah, update-update kayak yang tadi disampaikan besok tuh kan ada banyak tuh agenda-agenda. Di Kota Semarang besok ada karnaval Kecamatan Mijen, di Jalan RM Hadi Soebro Mijen, kemudian juga besok juga ada agenda karnaval di Ambarawa Kabupaten Semarang ya, Karnaval Kemerdekaan Kabupaten Semarang. Kemudian untuk hari ini itu ada acara MNC Road to Kilo Raya di Alun-Alun Pati, nanti jalur di sekitar Alun-Alun Pati akan ditutup ya kawan Rasika dari jam 12 sampai selesai. Di Kudus hari ini juga ada agenda Festival Keluarga Sehat 2026. 29 dan 30 Agustus 2026, tapi untuk yang di Kudus tidak ada pengalihan arus ya, lalu lintasnya normal saja, mungkin hanya di alun-alunnya akan ramai situasi di situ. Lalu mana lagi, sementara itu dulu sih kawan Rasika, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kudus dan juga Pati. Untuk Kaliwungu, Kendal, satu lagi. Kendal, Kaliwungu, kawan Rasika, Karnaval Kemerdekaan tingkat Kecamatan Kaliwungu, kawan Rasika hari ini jam 12 sampai dengan selesai. Jadi informasinya itu Jalan Raya Kaliwungu akan ditutup kawan sepanjang Sekopek sampai dengan flyover ya. Flyover Jalan Lingkar Kaliwungu itu akan ditutup kawan Rasika sepanjang itu karena menjadi rute karnaval Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal nanti mulai jam 12 sampai dengan selesai. Jam 12 siang ya kawan Rasika. Nih Pak Adi Nugroho bilang, iya betul Maknyus ikupun rumah makan depan Polsek Juwana, warung sederhana. Ada kepala manyung, udang, ayam goreng, ikan laut, aneka masakan Maknyus lainnya, dan ada lontong tuyuhan. Betul sekali, wah. Sumpah aku baru pertama kali dan belum kesana lagi karena waduh banget kok ya, rano travel, rano sepur. aduh, panganan enak-enak tapi aksesnya angel ya. Matrusun Pak Adi Nugroho ya. Kemudian ada Pak Tio Pras. Ini Pak Tio Pras menginformasikan perjalanan dari Krapyak Kota Semarang sampai dengan Kaliwungu Kendal lancar, tidak ada kendala dan hambatan. Terus Pak Eko Tanah Mas juga sudah balik lagi tadi dari Gubuk ya kawan. Dari Gubuk sudah sampai Ganevo Meranggen ya, lalu lintasnya lancar. Ini lanjut mau menuju arah ke Ketileng, informasinya Pak Eko Pras ya, dari Gubuk menuju arah Meranggen situasinya tidak ada kendala dan hambatan lalu lintas kedua arahnya. Pak Yohan Wahyudi matur suwun, informasi agenda pengalihan arus lalu lintasnya nanti ya dalam rangka hari dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Pati yang dilakukan hari ini di agenda Kilau Raya MNC TV di Alun-Alun Pati. Oke, matur suwun informasinya Pak Yohan Wahyudi. Laporannya hari ini ya 29 Agustus 2026. Ini di posternya tidak ada jamnya kan? Di posternya tidak ada jamnya. 29 Agustus, sudah gitu saja. Tak tambahi informasinya, mulai dari jam 12.00 ya, Kamarasika sampai dengan selesai. Pak Michael Arka.
1: Selamat pagi Mas Yuda pun.
0: Pagi.
1: Laporkan dari RS Tugurejo. Permisi ya Mas, mau berbagi cerita.
0: Rabu
1: dini hari subuh kemarin, saya mau jalan ke arah barat. Lepas Taman Lele, saya pindah lajur dari kiri ke kanan, by roda 2 ya Mas. Dari lajur kiri ke tengah, dilalai lewat aspal yang gak rata tuh. Yang belenduk-belenduk itu. Nah, saya kepleset nih. Untuk kawan Rasika yang lain, khususnya pengendara roda 2, kalau berkendara, hati-hati. Gunakan peralatan keselamatan yang proper ya. Helm, jaket, sarung tangan, celana panjang, sepatu. Jaket kalau bisa ada protektornya itu. Kemarin merasa beruntung sekali itu jaketnya lengkap. Karena sini, ini retak. Mungkin kalau nggak ada protektor bisa lebih parah itu. Itu untuk kawan Rasika, lebih berhati-hati. Untuk pemilik jalan, lebih aware ya dengan kondisi jalannya. Cukup membahayakan dan katanya memang sering banyak terjadi laka di situ akibat jalannya kurang baik. Demikian Mas Yuda, selamat pagi.
0: Oke.
1: Untuk kawan Rasika yang ada di jalan.
0: Amin, matur suwun sekali. Tepatnya di Jalan Raya Tugu ya, Pak Michael Arka. Ini wah cepat sembuh ya Pak Michael. Ini cerita dari kawan kita, Pak Michael Arka sedang dirawat di rumah sakit Kamarasika dan menceritakan kenapa bisa dirawat di rumah sakit. Karena jatuh. Karena apa? Karena bisa jatuh. Karena kondisi jalannya yang bergelombang ketika melintas di kawasan jalan Pantura, Wali Songo, Kota Semarang. Dan saat ini sedang dirawat karena patah di bagian pundak ya Pak Michael Arka. Cepat sembuh. Pak Michael Arka matur suwun sekali. Wah ini kudu diap banget iki. Dari ceritanya Pak Michael Arka yang jadi korban ya jatuh karena kondisi jalan yang tidak rata. Di sekitar Jalan Pantura Wali Songo, Kota Semarang di mana kejadiannya kemarin hari Rabu ya, hari Rabu malam toh Pak Michael Arka kejadiannya mengenai kondisi jalan. Kawan ada yang lewat Jalan Pantura Wali Songo? Ada jalan yang bergelombang yang tadi dimaksud oleh Pak Michael Arka mungkin bisa difotokan ya. Tolong kawan Rasika titip mata yang melintas di kawasan Tugu. Di kawasan Tugu, rumah apa Pak Tikungan Tugu, Jalan Pantura Wali Songo dan sekitarnya ya kawan Rasika. Manakah titik jalan yang jendul-jendul dan juga bergelombang itu tadi karena istilahnya ya memakan korban cukup sering bahkan salah satunya kawan Rasika barusan yang sedang dirawat di rumah sakit. Cepat sembuh ya Pak Michael Arka, masih dilindungi oleh Tuhan itu, masih sehat ya, terutama juga aware juga dengan keamanan lalu lintasnya, makanya pelindungnya komplit sehingga tidak menambah parah kejadian kemarin. Nah ini kita menuju ke Pati lagi. Di Pati sudah mulai ada penutupan ya kawan Rasika. Jalan di alun-alun Kabupaten Pati sudah mulai dilakukan penutupan. Kalau tadi katanya Pak Yohan Wahyudi, kalau masuk ke kota Pati dari Kudus ke Pati itu bisa lewat jalan Diponegoro Pati. Atau kalau dari Pati ke Kudusnya bisa lewat jalan Syekh Jangkung Pati informasinya. Oke. Matur suwun untuk informasinya Pak Seto Anggoro Jati. Baik, matur suwun juga update-nya ini juga sudah puluhan kali ini kita dapatkan poster ini. Jadi matur suwun sekali untuk agenda di Pati hari ini ya, mulai dari jam 12 sampai dengan selesai. Ya. Ini rute pawainya ya Pak Michael Arka ya. Pak Seto Anggoro Jati ya. Penutupannya mulai dari jam 12.00, kemudian pawainya nanti mulai jam 14.30, kemudian konsernya jam 19.30. Pak Wawan, Sasuke.
2: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi pun. Melaporkan pagi hari ini perjalanan dari kawasan Kudus menuju ke arah Kelambu. Untuk larinya terpantau ramai lancar ya, di kawasan Tanjung sampai ke Undaan. Perlu dilaporkan untuk kawasan Undaan saat ini sudah terpantau ada 3 titik pembongkaran ya. Kemarin baru 2, sorenya tambah 1. Lokasinya ada di kawasan Undaan Kidul Medini itu yang pertama, baru proses apa namanya pembuatan dasaran. Kemudian yang kedua ada di Undaan Tengah, tepatnya di Gang 1, 2, dan 3, baru proses pembongkaran dan pemadatan. Kemudian yang terbaru kemarin dari bongkar ada di kawasan Undaan Lor ya, itu baru pembersihan material sisa bongkaran. Oke, kemudian pagi hari ini tadi saya melintas untuk ekskavator sudah bergeser ke arah Wates ya, atau menuju ke arah Tanjung. Jadi kemungkinan hari ini juga nanti akan ada tambah satu lagi titik, yaitu di kawasan Wates yang menuju ke arah Tanjung. Demikian, ada total baru 3, kemungkinan 4 untuk hari ini di kawasan Undaan. Matur nuwun.
0: Matur nuwun informasinya Pak Wawan Sasuke dari Jalan Raya Undaan Kudus atau Jalan Raya Kudus Purwodadi Gawaras, yang sudah mulai ada kegiatan peningkatan mutu jalan juga di 3 menuju 4.
3: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
4: Jam 8 pagi, waktu dirasika.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
5: Dieng Culture Festival atau DCF 2026 kembali digelar di Desa Dieng Kulon, Banjarnegara, 28 hingga 30 Agustus. Koordinator Umum DCF 2026, Ali Fauzi, bilang festival tahun ini kembali menggabungkan tradisi seni, alam, dan kehidupan masyarakat Dieng. Agenda yang paling dinantikan adalah ritual cukur rambut anak gimbal yang menjadi salah satu tradisi khas Dieng. Selain itu, DCF 2026 akan diisi diskusi kebudayaan, pertunjukan Kiai Kanjeng, festival kopi Dieng, serta jazz atas awan. Sejumlah musisi dan artis nasional juga hadir. Antusiasme wisatawan disebut tinggi dengan sejumlah penginapan di kawasan Dieng telah dibuking para pengunjung. Sektor pariwisata Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan positif. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah, sepanjang semester pertama 2026, jumlah kunjungan wisata mencapai 41,14 juta kunjungan. Jumlah itu naik 8,30% dibanding semester pertama 2025 yang mencapai 37,96 juta kunjungan. Kenaikan kunjungan ini turut menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha hotel, restoran, transportasi, destinasi wisata, hingga UMKM. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus memperkuat promosi dan mengembangkan destinasi wisata agar jumlah kunjungan terus meningkat, sekaligus mendorong wisatawan lebih lama tinggal di Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

Is, jam 8 pagi kamar Rasika, bagaimana situasi arus lalu lintas? Sama, masih lancar. Masih tidak ada laporan mengenai hambatan-hambatan signifikan kamar Rasika. Gimana bisa nyanyi-nyanyi toh perjalanan Anda pagi hari ini? Sedang pada sarapan yang tadi perjalanan ke mana, ke Jogja, lancar, tidak ada kendala dan tidak ada hambatan lalu lintas yang signifikan. Ini tadi Uti tuh ternyata mau ke Jogja lagi sarapan katanya. Ini di sarapan di daerah mana ini Uti? Matur suwun informasinya. Kemudian juga Pak Iwan, kita selamat pagi, happy weekend, absen saja dari kota Puerto Rico. Pagi ini cerah sekali, secerah kaos putihmu pun. Pakai kayak gitu kayak anak baru lagi. Daftar bintara TNI rambutnya cepak lah ya. Ora lolos aku TNI, ra lolos. Ora angkat, ora apa, ora kuat angkat-angkat aku Pak Iwan. Kamar Rasika semua selamat hari Sabtu ya di akhir Agustus ini, akhir bulan sampai dengan Desember nanti kayaknya tanggalnya ijo kabeh ya. Tetap semangat full kerja-kerja, ora ono tanggal merah ya katanya Pak Iwan. Ah, selancar kabeh toh ini perjalanannya, makanya bisa guyonan pagi hari ini sampai dengan jam 8.00 kamar Rasika. Insiden tidak ada, bencana alam yang berdampak ke jalan juga belum dan semoga tidak ada ya kamar Rasika. Laporannya masih terpantau baik saja hampir di seluruh wilayah pantauannya Rasika. Event-event dan agenda-agenda yang tadi rame-rame kita dapatkan info ya, Pati tuh banyak banget yang forward saja, tapi forward tok tanpa di edit kalimatnya atau mungkin tanpa ada disampaikan informasi apa yang belum tertera di forwardannya tersebut, tapi nggak apa-apa. Kita sudah rangkumkan informasi untuk Anda bahwa di alun-alun Pati itu akan ada agenda Kawah Rasika Road to Kilau Raya MNC TV Kawah Rasika, di mana akses di kawasan alun-alun Pati itu akan ditutup ya Kawah Rasika, mulai dari jam 12.00 sampai dengan selesai. Kenapa mulai dari jam 12? Yang pertama, jam 14.30 sampai dengan selesai itu ada pawai artis terlebih dahulu. Baru nanti konser puncaknya jam 19.30 sampai dengan selesai. Untuk agenda Road to Kilau Raya MNC TV 2026 yang juga merupakan salah satu agenda perayaan hari jadi Kabupaten Pati tahun 2026. Nah, update-nya tadi kita dapatkan laporan dari Pak Rifki Mustafa yang merupakan kawan yang bertugas di Pati ya Kawan Rasika. Di sana itu sudah mulai dipasangi barikade-barikade ya Kawan Rasika. Terutama di titik-titik jalur yang akan masuk ke alun-alun Pati. Nih, tepatnya di simpang apa ini namanya? Yang pertama pokoknya simpang keramik, granit, dan sanitary yang warna biru. Mulai dari situ kalau ada orang Pati kudunya apal ya. Dari simpang yang jalan menuju arah ke Pati yang tertengernya, itu ada kayak toko keramik granit dengan dekorasi warna biru. Nah, itu sudah dipasang barikade. Kemudian juga di depan toko oleh-oleh, sebuah toko oleh-oleh ya Kawan Rasika, itu juga sudah dipasang barikade dengan penjagaan-penjagaan. Jadi sudah dimulai dipasang ya barikade untuk akses menuju arah alun-alun Patinya sudah mulai ditutup. Kemudian untuk yang di Kecamatan Kaliwungu, Kawan Rasika Kendal, itu agendanya mulainya nanti jam 12.00. Penutupan jalan Kaliwungu Kendalnya juga akan dimulai di jam 12.00 dalam rangka Karnaval Kemerdekaan Kecamatan Kaliwungu Kendal, Kawan Rasika, hari ini mulai dari jam 12 sampai dengan selesai.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia akan menyetorkan sekitar 120 triliun rupiah kepada negara. Dana tersebut akan masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP lainnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, keputusan penyetoran tersebut sudah dipastikan dan pemerintah kini tinggal menunggu waktu pencairannya dari BPI Danantara. Disampaikan kemarin di kantor Kementerian Keuangan pada hari Jumat 28 Agustus 2026, nilai 120 triliun rupiah tersebut merupakan angka yang sudah diputuskan sebelumnya. Sementara pembahasan mengenai kontribusi Danantara untuk tahun 2027 belum dilakukan karena masih bergantung pada kebijakan kepala negara. Peningkatan kontribusi dari Danantara akan berdampak positif terhadap penerimaan fiskal dan membandingkan angka tersebut dengan dividen yang diterima pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya yang disebut hanya mencapai 90 triliun rupiah. Menteri Keuangan menyebut semakin besar keuntungan Danantara, penerimaan pemerintah juga berpotensi meningkat. Namun dirinya belum bisa memastikan besaran kontribusi Danantara untuk tahun depan karena masih menunggu keputusan lebih lanjut, terutama dari keputusan Presiden untuk penyetoran dividen dari Danantara. Pak Astohar, selamat pagi.
1: Mas Yuda, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah berada saat ini, saya berada di Bendungan Jeragung ya. Ini ya, makin terus dikebut ya. Padahal ini belum ada jam 8, tapi sudah ada pekerjaan-pekerjaan, sudah mulai aktivitasnya. Saya di titik tertinggi ini kelihatannya, puncaknya. Dan dulu depan saya itu perkampungan ya. Dulu depan saya itu perkampungan namanya Kedung Gladek ya. Ada kuburan, ada masjid, dan ada tentunya ada perkampungan. Namun di setahun yang lalu sudah dipindahkan, bahkan beberapa kuburan juga dibongkar oleh warisnya. Seperti ini banyak truk berlalu lalang. Juga di sana ada aktivitas apel pagi ya. Itu ada pembangkit listriknya kelihatan di situ. Sekarang agak sulit masuknya ya. 3 atau 4 tahun 2020.
0: Udah ketat ya.
1: Satu mungkin ya. Saya pernah ke sini. Mobil bisa ke situ, mobil saya sampai situ. Pernah sampai situ mobil saya. Di perkembang situ ketemu Pak Ohadi ya. Terus tanya pulangnya karena kita datangnya lewat Pringapus, pulangnya kita mau lewat Burangan. Bisa Pak, tapi ngepres ya. Juga pernah disangka penculik waktu itu ya karena musim penculik di TV itu musim penculik dan saya datang terus saya menyampaikan ke mbaknya, saya bukan penculik mbak, saya tuh youtuber.
0: Wih, asik youtuber.
1: Spot-spot yang enak di syuting gitu. Bahkan saya dengan pak ini kenal, namanya Pak Rohadi, buat ini ya, buat pengaman diri. Oh, tak kira penculik pak ya, gitu ya. Itu gunung itu gitu, tinggi bro. Tinggi banget, saya pernah hampir sampai puncak situ juga. Seperti ini teman-teman ya, sudah kira-kira 6 tahun mungkin ya, 6 tahun yang dibangun ini. Semoga dalam waktu dekat sudah bisa selesai ya. Dalam waktu dekat bisa selesai dan bisa operasional. Karena ini sebenarnya sebelum Kedung Gombong malah justru ini dulu. Jeragung dulu, tapi tidak tahu didahulukan yang Kedung Gombong. Demikian yang bisa kita sampaikan dari puncak Bendungan Jeragung. Astuar mengabarkan. Satu lagi ya, itu gardu pandangnya di sana. Pernah saya juga ke sana juga. Dari titik tertinggi Bendungan Jeragung, Astuar mengabarkan. Tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Kembali ke studio Rasika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau rilisnya Kementerian Pekerjaan Umum, itu aku membuka kok masih belum ada perubahan nih, September 2026 Pak Astohar. Which is September 2026, kisesok Selasa. Sudah September 2026 ya, mengenai proyek Bendungan Jeragung sebagai lokasi proyek strategis nasional untuk memperkuat irigasi di Provinsi Jawa Tengah. Rilis yang Rasika masih simpan itu adalah September 2026. Ini berarti istilahnya ya dalam waktu dekat, betul seperti yang disampaikan oleh Pak Astohar barusan ya. Ini dekat banget kalau kita bicara September ya. Matur suwun Pak Astohar, menyapa dari Bendungan Jeragong ya Kawan Rasika, yang ada di wilayah Kabupaten Semarang, di mana konstruksinya saat ini terus dilakukan kawan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana Kawan Rasika, di mana nantinya Bendungan Jeragong berkapasitas tampung 90 juta meter kubik dengan luas genangan 451 hektar yang nantinya akan bermanfaat menyuplai jaringan irigasi sepanjang wilayah Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan. Informasinya masih belum ada perubahan sih, rilisnya belum ada yang revisi ya. Masih sama terjadwal dari Kementerian PU adalah bulan September 2026. Pak Didi Sigit Setiawan.
2: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika. Pagi ini saya meluncur dari Bawen menuju ke Mangkang ya. Jam 7.50 melintas di Karangjati. Lalu lintasnya lancar. Lancar sekali seperti harapan kita di hari Sabtu ini. Jadi lancar semuanya ya Mas Yuda dan kawan Rasika. Dan cuacanya cerah di pagi hari ini. Itu Mas Yuda dan kawan Rasika, update-nya dari seputaran Karangjati. Matur nuwun. Di Kali Getas lancar ya Mas Yuda.
0: Wis mantap, dari Bawen Karangjati sudah sampai Kali Getas Gunung Pati, lancar, tidak ada kendala dan hambatan lagi. Pak Wafinus.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semua.
0: Pagi.
3: Mas Yuda, update pagi hari ini ya, hari Sabtu tanggal 29 bulan Agustus 2026. Perjalanan biasa ya dari KIC Kota Semarang menuju Kota Salatiga. Tadi lewat konvensional saja, via Gunung Pati, Ungaran, Bawen. Dan saat ini sudah sampai jalan Diponegoro, Kota Salatiga, Mas. Terpantau lalinya lancar, Mas. Lancar banget, cenderung lengang ya, mungkin karena hari Sabtu. Cenderung lengang. Untuk cuaca juga cerah, berpotensi panas nanti. Mengenai karnaval di Kaliwungu, Kabupaten Kendal itu, yang benar Mas, itu yang ke arah kota ditutup semua, kedua arah. Mulai lingkar yang sebelah timur sampai arah yang lingkar yang sebelah barat itu Mas, sekarang tengah. Untuk setarnya itu di depan Ekstik Mako Mas.
0: Eksmako Kaliwungu ya.
3: Terus finish di Kecamatan Kaliwungu, tepatnya di sebelah Pasar Pagi itu. Rutenya lumayan panjang ya. Dan setar kira-kira mulai jam setengah duaan, apa jam dua itu. Begitu saja info yang bisa disampaikan Mas dari ini. Terima kasih Mas Yuda.
0: Wih, kita yang terima kasih pun.
4: Untuk penutupan jalannya mungkin ya benar Mas, jam 12-an udah ditutup. Gitu saja yang info bisa disampaikan Mas. Terima kasih.
0: Sip, matur suwun. Oh ya bener toh ya wong aku tadi moco posternya polisi kok. Moco posternya kawan-kawan Polres Kendal loh ya. Oh, ya wis matur suwun Pak Wafinus ya. Informasinya ya. Pak Hendri Bagus, selamat pagi. Weh, ini Pak Hendri Bagus nih dari kawan-kawan Polres Semarang. Ini memberikan informasi mengenai rencana penutupan dan juga perekayasa arus lalu lintas besok ya, di tanggal 30 Agustus 2026 dalam rangka Karnaval Kemerdekaan Kabupaten Semarang di Ambarawa. Oke, siap matur suwun Pak Hendri. Bagus, nanti kita share ke banyak orang dan kawan-kawan Rasika ya, terkait informasi rekayasa lalu lintas dan kirab budaya di wilayah Ambarawa, Kabupaten Semarang besok Minggu 30 Agustus 2026 mulai dari jam 6 pagi soalnya. Mulai dari Simpang 3 Ngampin itu sudah ada penjagaan ya oleh petugas, di mana kendaraan semuanya diarahkan masuk ke lingkar Ambarawa semua nih kawan Rasika dari jam 6 pagi. Jadi jalan lingkar Ambarawa akan menjadi backbone selama masa masa ini karnaval ya Kawan Rasika, besok di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Dari sisi Bawen ditutup mulai dari Pasar Sapi, kemudian juga yang dari sisi Jambu, itu ditutup mulai dari Simpang Tiga Ngampin, sudah mulai ada penjagaan lalu lintas, ya sampai dengan Museum Palagan baru deh itu sudah steril semua untuk agenda karnaval. Matur suwun Pak Hedri, bagus informasinya, selamat bertugas ya untuk besok. Hari ini apakah juga sudah melakukan penjagaan Pak Hendri? Nanti kita update lagi ya, situasi lalu lintas masih baik. Oh ini Pak Widayat Prasyo ketemu Kawan Rasika, ketemu di Pudak Payung, saya klakson 3 kali 1493. Mantap lah kalau gitu.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus badi dodolan arep tak simenang dike sing aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Tima Edewe, lare wangi renti mbak.
5: Mbak Siti po?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem AK dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Ya, aku kebiarkan saja ruang dengar Anda semua dengan Sabtu Sedang Jeduk setiap hari Sabtu di Gelora Kota Pagi. Informasi arus lalu lintas sampai dengan jam 8.40 ini benar-benar masih baik, kawan Rasika. Indikatornya adalah tidak ada lokasi yang perlu dihindari. Oke? Tidak ada lokasi yang perlu dihindari. Tidak ada lokasi yang perlu diwaspadai. Tidak ada lokasi yang perlu jadi perhatian signifikan berulang setiap segmennya. Tanda kalau arus lalu lintas di wilayah pantauannya Rasika ya, sekali lagi ya. Di wilayah pantauannya Rasika itu ada 14 kabupaten dan kota bersama Rasika Pekalongan ya. Di kawasan Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Batang, Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan sebagian Kabupaten Blora. Nah, di 14 kabupaten dan kota tersebut memang ada beberapa agenda kawan Rasika, tapi dampak lalu lintasnya sampai dengan jam 8.40 ini ya, koyanya masih belum kelihatan ya. Karena agendanya rata-rata masih siang nanti. Nah, nanti siang bagaimana informasinya dipantau siang hari. Tapi bisa jadi antisipasi untuk Anda semua yang mungkin akan berencana melewati rute-rute tersebut agar mempersiapkan diri dan waktunya. Itu kawan Rasika ya. Kita lanjutkan lagi perjalanan bersama Kelana Kota yang bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Pekalongan gak ada agenda? Serius? Bener? Cerah cuacanya? Oke, berarti kalau wilayah barat berarti Kendal saja sementara ya, di Kecamatan Kaliwungu tepatnya. Matur suwun untuk kirimannya semua kawan Rasika ya, yang mengirimkan informasi mengenai rencana kegiatan Karnaval Kemerdekaan Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal hari ini. Mulai jam 12 sampai dengan selesai nanti karena jalan Kaliwungu rayanya akan ditutup mulai dari flyover lingkar Kaliwungu itu sudah akan ditutup kawan Rasika sampai dengan pertigaan Sekopek. Jadwalnya dari Polres Kendal tadi kita dapat informasi dari Pak Zudi yang bertugas di Gemoh kawan Rasika, itu informasinya mulai jam 12 siang sampai dengan selesai agenda Karnaval Kemerdekaan Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendalnya.
2: Menyusuri jalan raya di Sentral Java bersama Rasika, Rasika Kelana Kota.
1: Ada Pak Resep Afditya nih yang pagi hari ini berbagi info. Selamat pagi Pak Resep.
3: Pagi Mas Yuda. Wah, ini bukan hari Sabtu biasa ini karena ya, lembur tadi perjalanan dari rumah di Boja sampai Kota Lama lancar, car sekali. Betul Mas Yuda, aku itu kadang di media sosial itu sekarang itu kalau pada komen itu malah pada emosi, padahal niatnya kan hanya untuk hiburan, untuk menambah wawasan dan lain-lain ya Mas. Aku itu pernah dua kali komen Mas di lingkungan terdekat malah di Semarang. Pertama itu terkait di yang Simpang 5 menanyakan terkait penebangan pohon. Yang infonya kan itu direlokasi ataupun di apa karantina ya, cuman kok lantainya itu diplester permanen itu kan tidak make sense ya Mas. Itu ada yang pada berkomentar malah memberikan tanggapan, itu ada sing bilang gini Mas, botlit sensor ya Mas, jadi akhirnya gak tak tanggapi. Terus kedua itu ketika pernah ada penertiban PKL di pinggir jalan raya Mas, waktu itu kan banyak yang dihujat ya Mas, lagu itu komentar, wah saya mendukung langkah Satpol PP menertibkan PKL di trotoar
1: dan liar
3: pinggir
1: ya.
3: Jalan raya karena saya sebagai pengguna jalan, saya merasa terzolimi gitu Mas. Wah saya dihujat Mas, dikeroyok netizen banyak tapi gak ada satupun yang tak tanggepi karena ya menurut saya ya hanya apa ya Mas, ya hanya perdebatan hahiku yeah. aja kan Mas, akhirnya.
1: Kalau orang-orang biasanya menyebutnya kayak ya cuma modal abab. Oke lah kalau gitu matur suwun Pak Resep Afditya ya. Pokoknya terutama Anda-Anda yang bekerja di sebuah merek, bekerja di sebuah brand sih ya, intinya di dunia media sosial yang semakin gila nih kayak gini tuh memang lebih harus hati-hati ya kawan Rasika, karena sekarang netizen tuh pada pemikirannya nggak tahu disimpan di mana, jadi nanti ketika ada satu hal yang dirasa tidak tepat tuh dikorek-koreknya akan sampai luar biasa gitu loh. Jadi yuk tahan diri bareng-bareng Ngawarasika ya, untuk tidak berkomentar-berkomentar yang dalam tanda petik tidak penting lah gitu di media sosial ya. Biarkan atasan atau pimpinan Anda saja yang berkomentar ya. Nah anak buahnya kan ngomong dikorek-korek karo netizen gampang soalnya. Pak Afil Riandika.
4: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan-kawan Rasika. Absen saja Mas Yuda, ini saya berada di Jalan Raya Sambiroto ya. Dekat rumahnya kawan Bowo Artanto. Ini Pak Bowo sedang masuk kerja Pak di rumah ini. Untuk cuaca cerah, lalinya lengang Mas Yuda. Begitu, matur suwun.
1: Oke, matur suwun informasinya. Pertanyaanku satu Pak Afil lah, kok jenengan bisa tahu nek rumahnya Pak Bowo Artanto di situ? Aduh, ini matur suwun infonya ya. Ini dari Jalan Sambiroto, Kota Semarang. Wis lengang lah ya situasinya hari Sabtu kok. Hari Sabtu dan pagi Ngawarasika, jadi masih tenang situasi jalurnya. Thank you Pak Afil Riyadika, Pak Kodri. Ini melintasi sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan Kodam. Wow, lengangnya. Enak banget sih. Cuacanya juga kayak ini enak ya. Untuk saat ini sih, tapi kalau siang ya pasti akan menyala. Terus aku akan ke mall aja hari ini. Gak ada kegiatan apa-apa. Ini dari kawasan Kodam ya. Dari Jalan Perintis Kemerdekaan Kodam menuju arah ke Gombel Lama, Kota Semarang, lalu lintasnya masih lancar saja. Dan ini Pak Kodri bilang besok di RT-ku juga ada karnaval ya, Merti Dusun Pundung Putih, Ungaran, Kabupaten Semarang ya. Besok di tanggal 30 Agustus 2026, kirab budaya Merti Dusun Pundung Putih, Ungaran, Kabupaten Semarang. Ya, wis mantap sekali ini Pak Kodri, besok jadi apa nih? Kirapnya nih. Nah, Pak Kodri ya pasti di depan ya. Di depan yang mengawal prajurit AC. Pak Eko Tanah Mas.
5: Selamat pagi pun.
1: Pagi.
5: Update perjalanan sudah sampai di Rumah Sakit Ketileng pun. Oh iya pun. Berbagi cerita aja. Khususnya buat para driver ojek online ya yang denger Rasika. Barangkali juga denger ini, kemarin saya nganter tamu pun. Nah, tamunya itu sebelumnya juga diantar sama driver juga ya, naik mobil. Nah, sopirnya mobil itu katanya dari Magelang pun, nganter ke Semarang, nganter orang. Di tengah perjalanan, karena perjalanan jauh, diajaklah makan itu katanya sopirnya. Diajak makan, setelah itu, buat belakang atau entah bagaimana pamit ke toilet atau apa,
1: okay.
5: Kabur pun, jadi nggak dibayar. Nah, itu kalau pembayaran tunai risikonya begitu. Kalau non-tunai sih masih minim ya. Jadi itu aja sih untuk driver-driver. Mungkin bisa lebih berhati-hati. Kan moodnya jadi jelek kalau kena kayak gitu. Terima kasih pun.
1: Oh berarti mobil online-nya itu juga nggak bayar. Jadinya jual.
5: Untuk driver yang dari Magelang itu barangkali dengar Asika, tetap semangat aja ya. Karena rezekinya bisa datang dari segala arah seperti itu. Dan infonya memang drivernya ini pun udah dapat rezeki yang lain. Jadi oleh tamu saya yang itu disuruh nganter juga, disuruh nunggu ya beberapa jam, nganter ke sana ke sini. Terus mau disuruh nganter orang tamu Malaysia juga. Dia infonya dikasihnya udah lebih-lebih lah pun. Dikasih dari tamu saya itu tak sepil aja deh. Sesuai aja, katanya 1 juta. Nah terus setelah nganter tamu Malaysia itu, tamu Melayunya sudah sampai, dikasih lagi sama tamu Malaysianya itu, sama segitu. Jadi cepat double, rezekinya sudah diganti. Tapi tetap awalnya kan moodnya gak enak ya pun. Tapi tetap kita sebagai driver harus bersabar menghadapi para penumpang tamu yang bermacam-macam variasinya. Tetap semangat kawan-kawan driver. Ini berbagi
1: gitu.
5: Cerita aja, barangkali kedepannya penumpang yang nakal itu naik lagi. Jadi kita bisa jaga-jaga aja. Terima kasih.
1: Wih, aku baru tahu ada modus kayak gitu. Orang naik kendaraan online, terus modus diajak makan, tapi orangnya kabur. Walah, daerah sebelahan boleh makan. Maksudnya kok bisa kabur? Oke, baik, matur suwun. Wah, cakep nih ceritanya Pak Eko. Tanda Mas, nanti kita share ke kawan-kawan mengenai adanya modus yang Kawan Rasika, penumpang yang memesan transportasi online, tapi supirnya diajak makan, lalu penumpangnya kabur. Ya. Penumpangnya kabur gitu saja. Ini cerita yang dialami oleh rekannya Pak Eko ya, Kawan Rasika. Matur suwun untuk ceritanya Pak Bagus Aditya.
6: Selamat pagi pun. 0812 Tecun Cus keluar dari Humbis Banyumane menuju manapun
1: Klaten,
6: kemana lagi kalau bukan ke arah selatan, ke PMI Pondok Mertua Indah hari Sabtu di akhir bulan, di akhir tanggal 29 ya, ini 29 ya pun ya,
1: betul.
6: OTW ke Klaten City, tak praise pun jateng lainnya ya, tak mengarah ke selatan dulu ya, nanti saya info lanjut, kabar lanjut ya. Ungaran nanti Salatiga Boyolali nanti di Klaten City via konven ya, dari Humbis Banyumanik ya pun ya, kabar lanjut, matur suwun. Ya pun, itu saya pun 1493 OTW
1: ke
6: Klaten City. Tadi saya mau balas klaksonnya, saya kadangan truk molen apa truk dam ding tadi ding. Saya OTW ke Jateng Lain. Kok Jateng Lain pun OTW ke Klaten City.
1: Loh, kok sudah punya stikernya Pak Bagus, ngambil kapan kuis stikernya? Katanya mau beli yang barunya, itu belum kesempatan untuk kesini ngambil stiker. Kok ujug-ujug kuis berstiker? Oke, baiklah kalau gitu wes, monggo-monggo wes ke Klaten ya, lancar perjalanannya, enggak ada halangan. Pak Wahyudi, ini perjalanan sampai dengan traffic light Cepiring Kendal. Ada karnaval juga ini di Jalan Pantura Cepiring Kendal Ngawarasika, ada iring-iringan karnaval ini Ngawarasika di Jalan Pantura Cepiring. Ini posisinya dari laporannya Pak Wahyudi di jalur yang arah menuju ke Meleri. Dari Jalan Pantura Cepiring Kendal menuju arah Meleri kawan, ada rame-rame di sana. Nah nih, suaranya kedengeran ya, suara karnaval banget klonteng-klontengnya. Oke, jalurnya lajur kiri dipakai untuk karnaval ya kawan Rasika. Jadi kendaraannya, jalur lalu lintasnya dipakai di lajur kanan saja. Wih, jam segini ya, jam 9 ya meh, karnaval baru jalan. Kebayang panas, semangat ya yang lagi pada karnaval hari ini. Pak Didik Sigit Setiawan.
7: Mas Yuda dan kawan Rasika, just info saja. Ya dari arah Mijen ke Ngalian ya via BSB, setelah Virgin, itu ada truk yang pindah muatan ya. Jenisnya Tronton Box yang pindah muatan di lajur sebelah kanan jalur menuju ke Ngalian. Jadi hanya satu lajur yang bisa dilalui, jadi mohon berhati-hati saat melintas di jalur BSB. Matur suwun.
1: Oke, matur suwun infonya Pak Didik Sigit Setiawan. Nah ini sudah sampai kawasan Bukit Semarang Baru ya Kawan Rasika. Yang disampaikan tadi ada truk mogok di sana. Pak Soleh.
8: Mas Yuda, saya melakukan dari Sugemane Mas, daerah Tegowanu Grobogan. Di sini juga ada anu ya Mas,
1: apa?
8: Kawasan kayak Jatenglen, kayak KIK itu ya, kawasan orang Cina. Hampir menguasai ya Mas ya. Yo, ini kawasan orang Cina juga ya. Luas Mas, ini baru mulai kelihatannya kawasan.
1: Apa daerah apa?
8: Harmoni apa itu? Ini juga orang asingnya banyak sekali. Ini Mas melaporkan dari Sugemane Tegowanu Kabupaten Grobogan. Terima kasih.
1: Oke, baik matur suwun informasinya. Sugemane ya. Ini tepi jalan raya deretan karo apa? Deretan sama Formosa, deretan sama Holy Gui, Pak. Soleh lokasinya.
0: Rasika FM.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
1: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
0: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
2: Paket.
0: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
1: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
0: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
1: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio
7: 7. 88,9 FM Rasika Pekalongan.
8: Jam 9 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Semarang menetapkan pemilihan kepala desa atau pilkades tahap pertama di 140 desa akan digelar pada 14 Desember 2026. Saat ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang masih menyiapkan berbagai tahapan, termasuk menentukan jumlah TPS. Kepala Dispermardes Kabupaten Semarang, Suyana, menyebut TPS akan berbasis dusun dan diperkirakan total mencapai 900 TPS, dengan kapasitas sekitar 600 pemilih per TPS. Pilkades Kabupaten Semarang akan dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu 140 desa pada 2026, 44 desa pada 2027, dan 24 desa pada 2030.
2: 2026 140, yang 2 PAW, kemudian yang 2027 ini ada 44, ya kalau 44 berarti yang 2 PAW, kalau jadi ya, ini masih menunggu musdes, ya kemudian tumbang tisanya 2030, 24 TPS-nya ini sesuai dengan perbu 42 2022 kan berbasis dusun dengan minimal 1 desa 3, tapi tetap memperhatikan jumlah pemilih dan kondisi geografis.
1: Pemkab Semarang juga melibatkan Forkompinda, TNI Polri hingga panitia di tingkat desa untuk menjaga seluruh tahapan pilkades berjalan aman dan kondusif. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Semarang Raya menegaskan akan terus mengawal berbagai persoalan masyarakat dan mengkritisi kebijakan pemerintah meskipun aksi mereka pada Rabu lalu sempat diblokade aparat kepolisian. Presiden BEM UNES Septia menilai penyampaian aspirasi mahasiswa seharusnya diberikan ruang selama berlangsung tertib. Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti persoalan daya beli, upah pekerja, konflik agraria, lingkungan, banjir dan rob, hingga transparansi pengelolaan anggaran. BEM Semarang Raya menegaskan akan terus mengawal dan mengkritisi kebijakan yang dinilai belum berpihak pada kepentingan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
5: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: Mbak, timah dewe, lare wangi rendi mbak.
1: Mbak Siti pok.
0: Iya mbak Siti.
1: Mbak Siti ini loro.
0: Lah loro apa sih?
1: Loro tumor mbak.
0: Waduh, lah mbak nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
2: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
3: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
2: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
4: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini, Bu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, ini kok bukan garam beriodium?
2: Apa bedanya, toh, Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong, Pak.
1: Bulurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung iodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan iodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan, Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan iodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Rembang mempercepat rencana revitalisasi total Pasar Kota Rembang. Seluruh pedagang diwajibkan mengosongkan lapak paling lambat 30 November. Pedagang akan direlokasi sementara ke Pasar Barat atau Pasar Kambing di Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang. Kepala Bidang Pasar dan PKL Din Dangkop UKM Rembang, Heri Martono, bilang pemindahan akan dilakukan bertahap mulai Oktober dengan pendekatan persuasif bersama paguyuban pedagang. Pemkab menargetkan seluruh pedagang sudah pindah sebelum Desember, sehingga pembongkaran pasar lama dapat segera dimulai. Heri menegaskan pembongkaran pasar akan dilakukan total hingga pondasi untuk membuka jalan pembangunan pasar baru yang lebih representatif. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan investigasi yang masuk tidak hanya mengandalkan padat modal, tetapi juga mampu membuka banyak lapangan kerja. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut sektor padat karya menjadi prioritas dengan dukungan sekitar 1.500 SMK, Balai Latihan Kerja, dan Politeknik. Pemerintah juga mendorong investasi ekonomi hijau termasuk pembangkit listrik tenaga surya di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri dengan nilai investasi 1,6 triliun rupiah. Di sisi lain, sektor UMKM juga didorong naik kelas agar mampu bersaing hingga pasar ekspor. Bank Indonesia menilai prospek ekonomi dan investasi Jawa Tengah pada 2026 hingga 2027 masih positif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
1: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
0: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
2: Paket.
0: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
1: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
0: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
1: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio
7: 7. 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Nak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman po rawi, Kang.
0: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
2: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
3: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Pok, timah IDW, lare wangi rendi mbak.
5: Mbak Siti, pok.
4: Iya, Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah, loro apa sih?
5: Loro tumor, mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: 88,9 FM.

0: Clásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsidin Al-Ash'ari Group Pekalongan, pada hari Jumat malam Sabtu, 4 September 2026, pukul 7:30 malam sampai dengan selesai, di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A, Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.
2: Jam 11 siang, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Proyek glowingisasi Jalan Raya Sukowati Sragen senilai 9,5 miliar menuai sorotan. Pasalnya penataan kawasan pusat bisnis tersebut turut menebang sejumlah pohon besar. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Sragen, Joko Suprianto, menyayangkan penebangan pohon tersebut. Menurutnya, pohon yang sudah besar dan rindang seharusnya tetap dipertahankan karena berfungsi memberi keteduhan. Sementara itu, Pemkab Sragen menjelaskan pemangkasan pohon dilakukan untuk menciptakan konsep area terbuka sekaligus memperkuat pencahayaan kawasan pada malam hari. Proyek ini juga mencakup penataan pedestrian, drainase, kabel, serta fasilitas bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Pemkab menargetkan proyek selesai 25 Desember 2026. Jalur pendakian Gunung Merbabu via Tekelan, Kabupaten Semarang akan ditutup sementara sepanjang September 2026. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, Anggit Harsoyo, bilang penutupan berlangsung mulai 1 sampai dengan 30 September untuk pemeliharaan dan penataan jalur. Selama penutupan, petugas akan memasang tali pengaman di sejumlah titik rawan, terutama antara pos 4 hingga puncak Kenteng Songo. Pembersihan sampah di sepanjang jalur dan area kem, serta penataan organisasi Karang Taruna juga akan dilakukan. Sementara itu, jalur Wekas di Kabupaten Magelang ditutup hanya pada 5 September 2026 karena digelar event Merbabu Trail Run. Pengelola menghimbau calon pendaki menyesuaikan jadwal atau memilih jalur lain yang dibuka, serta wajib melakukan booking online sebelum mendaki. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Hari Swidi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Pak, beli garam.
5: Ini Bu.
4: Terima kasih Pak. Maaf, ini kok bukan garam Brio Dio?
5: Apa bedanya toh Bu? Kan sama aja.
4: Beda dong Pak.
5: Bu Lura.
4: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung iodium hanya memberikan rasa asin saja.
6: Kekurangan iodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental dan penurunan kecerdasan.
7: Tuh kan Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
4: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
6: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
5: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
4: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
3: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
8: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh guru,
8: kamu kenapa?
9: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rassica FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman. Dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warga juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rassica FM.

0: Nepa, Bu, yang tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat duhur.
2: Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026. Pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.
2: Tima Edewe, lah rewangi renti mbak.
3: Mbak Siti pok.
2: Iya mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
2: Suatu ketika, Ali bin Abi Thalib ditanyai seseorang tentang memilih ilmu dan harta. Beliau menjawab, "Saya memilih ilmu daripada harta. Sebab kalau ilmu diberikan kepada orang, malah bertambah. Sedang harta, bila diberikan kepada orang, akan habis. Ilmu senantiasa menjaga kita. Sedangkan harta, kitalah yang menjaganya." Dalam surat Al-Mujadalah, Allah berfirman, "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan istighfar. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Awalan ingkang wiwitan kaula muji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Ing menapa kaula lan panjenengan ngantos ing detik menika dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep Islam, tetep iman, pinaringan seger waras, pinaringan jembar manahipun, pinaringan sempat wekdalipun saged sami-sami hadir wonten ing menika majelis. Majlis zikir dateng ngersanipun Allah, majlis istighosah nyuwun pitulung dateng ngersanipun Allah, majlis qiraati maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, majlis qiraati manakibi sultanil awliya sayyidina syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, majlis kirim donga dateng para guru-guru, kirim donga dateng para pini sepuh, kirim donga dateng para keluarga, kirim donga dateng arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Langkung-langkung donga akan dateng seliranipun piyambak. Mboten amung panyuwun kula dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sabab berkahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in, berkahipun para guru-guru, berkahipun para pini sepuh, berkahipun sedayanipun, langkung-langkung berkahipun sulthanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa sayyidina al-imam Mbah Malik Ibrahim wa sayyidina al-imam Mbah Sunan Giri wa sayyidina al-imam Qutbil Wujud al-Habib Abi Bakar As-Saggaf wa man hawlahum, saha berkahipun sayyidina Syekh Muhammad Utsman Al-Isaki radhiyallahu anhum. Kaula lan panjenengan sanak pitung turun ngantos dumugi wonten ing dinten kiamah pinaringono dening Allah Subhanahu wa taala agungipun rahmah kewelasan kasih sayang saking ngersanipun Allah pinaringono lobering maghfirah pangapura dening Gusti Allah, tambah cinta, tambah makrifat, tambah ngerti, tambah ngerteni, tambah parek wonten ing ngersanipun Allah ing dalem ngadepi gesang menika. Kawula lan panjenengan sedayanipun saanak pitung turun pinaringono selamat, pinaringono aman saking pinten-pinten penyakit, saking pinten-pinten musibah, saking pinten-pinten bilai, saking pinten-pinten kerisaan, saking pinten-pinten gangguan, saking pinten-pinten kezoliman, langkung-langkung saking pinten-pinten fitnah, ma wahara minha wa ma batan. Mugi-mugi pinaringan jembar rezekini pun, pinaringan lancar sedaya urusanipun, pinaringan keleksanan sedaya hajatipun, hajatid dunia wal akhirah, pinaringan kesempatan sedaya kewajibanipun, sedaya tanggunganipun, ing pundi akhiripun pinaringono ridho wa husnil khatimah, wa husnil khatimah, wa husnil khatimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih. Akeh pundi sing duwe utang karo sing enggak mboten gadah utang? Akeh pundi? Akeh ta sing banter lho. Kok katik sungkan-sungkan muga-muga gak iso nyaur. Ayo kula tak takon, kira-kira akeh pundi sing duwe utang karo sing mboten gadah utang? Ah, pinter e. Duwe utang banter. Ya niki lho. Mek uang niku duwe utang, tentune uang niku nopo sasih dereng kirang cukup rezeki. Nek senajan sogeyak nopo mawon, zaman kira-kira kepingin nyaur nopo mboten? Dan sing lanang niku mboten sing gak ada utang rupane niku. Seneng kula kali kancane. Mek wedoknya kaya utangi, mek kanca lanang niku kata kredite. Kira-kira utang kali kredit niku pernah nopo niku? Nen? Oh sak derek kita, derek kembar kita. Nggih, pun. Mek sampean niku kepingin utangi niku kesahur, sampean nyuwun napa mboten teng Gusti Allah? Ndungo napa mboten teng Gusti Allah? Ya napa sih mek ndungo pingin roh kula? Nen? Niki lah sing umum gawane wong niku. Kita mek pun susah, mek pun sumpek, mek pun duwe tanggungan, gadah pemikiran, gadah pemanggih, seakan-akan Gusti Allah niku napa mboten paring nikmat blas dateng kula kali panjenengan. Nggih napa mboten? Seakan-akan niku Allah Taala niku sik durung nguwehi apa-apa karo aku. Mboten tuman ketok peparingi Gusti Allah niku. Nggih ta? Mangkane akhire sampean ngeten niku, wekdal madhep teng Gusti Allah niku mboten matur, mboten pasrah, cuma rupa napa? Rupa nun nuntut. Nggih ta? Langsung mawon jujuk, duh ya Allah. Nggih ta? Kula niki ya Allah, sampean paringi rezeki ya Allah. Coba kadang-kadang minteri karo pangeran. Juh ya Allah, mek sampean mboten maring rezeki teng kula ya Allah. Engken anak kula dus pundi, lak loro kabeh ya Allah. Cek pintere. Engken mek kula niku mboten saged nyaur ya Allah. Engken tiang-tiang niki nagih kula ngamuk teng kula ya Allah. Lho coba. Kok cek pintere sampean niku lho, minteri pangeran. Yen kok iso mestekno. Mek sampean mboten nyaur engken tiang niku ngamuk. Niki lho kadang-kadang niku mboten mikir teng mriki niku. Pun kula kali sampean niku minangka wong ngrasa wong fakir. Ngerti? Ngrasa wong sik durung sampurna. Tapi kedah mantep ati kula kali sampean niku napa? Napa sing dimantepi? Mek Gusti Allah niku kagungan sifat qadimul ihsan. Allah Taala niku maha dingin. Disi ing dalem paring kesaenan teng kula kali sampean niku. Ampun paring sae Allah Taala teng kula kali sampean niku. Lah mek pun sampean kados ngeten kawit genah butuh fakir kula kali sampean niku mek pun liwat syukur mboten liwat Allahumma tina Allahumma tini Allahumma rzukni mboten ngeten mboten jaluk-jaluk maneh ngeta tapi gak ngetok-ngetokno sing tak wehi mau isu lho niku lho pun kawan kula kali sampean niku gak ngetok-ngetokno peparinge Gusti Allah. Lho, sampean ketokno peparinge Gusti Allah niku sampean ketok-ketokno. Mek sampean pun ngeroso ngetok-ngetokno, berarti sampean niku mboten usah nyuwun teng Gusti Allah. Cukup syukur la in syakartum. Awang pinter ngeten lho dalile. La in syakartum. Oh, tak tutup sisan. Mboten Allahumma mboten syukur dhisik pasti ditambahi karo Gusti Allah. Ben? Nah, kenyataane nggih pun syukur yai pancet mawon. Sama niku wong susah napa mboten? Sama niku susah, kali kula niku susah. Nggih ta, mek dianggep wong melarat, nggih wong melarat, wong akeh tanggungane sumpek susah. Nggih napa mboten? Susah kula kali sampean niku cuma gayae. Mboten kaya wong susah. Lah wong susah ke guyune. Sampean kira-kira niku lho susah-susah sampean. Napa nate sampean mangan mboten embo? Nun. Napa nate kula kali sampean niku mboten enak mangan? Susah mboten yai kula niku mek mangan niku sak entene titik mawon yai lah kok saged ngeten mergo iwak mboten enak iki sama niku kula niki susah cuma gayae mboten kaya wong susah tapi gak tu menyusahno awake. Ya napa kula kali sampean ndonga jenenge mandi niku. Lah wong syaraté wong ndonga mandi niku nuku kudu napa? Kudu ngrasa mepet kepe pet kepepet mepet mepet teng Gusti Allah. Ammay yujibul muttarra idza da'a. Mek kon kepingin teman-teman tak sembadani dungamu. Ayo kon niku sing rasa kepepet menyang ngersaku daipun Gusti Allah. Tandane wong kepepet niku napa? Para ulama-ulama thariqah niku ndawuhaken. Tandane wong iku kepepet waktu matur donga menyang ngersanipun Allah, ngangkat tangan loro, gak ngrasa ngangkat tangan loro. Coba sampai nojo mana ndungo suwe kari amin tok kiai ini kesuwe ndungo lirik-lirikan sampean niku kari amin amin tok mboten saged temen mungkin mek pun krungu kiai ini ndungo robbana atina kapok ape mari kon ya gak ada mboten temen wa sallallahu ala sayyidina Muhammad dereng jangkep kiyaine sing donga durung ngusap teng raine tangane wis ngusap dhisik ngono ape njaluk mandi pun ya napa ya. Kula kalih sampean tetep dadi uang sing su sa uang sing sum pek tapi gayae kaya uang soge kita soge lali kita lho niki lho. Lah pun ngeten dos pundi kepingin kepepet kula niku kalih sampean teng Gusti Allah supaya mandi sampean delok teng dhaipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim. Kita balik teng siji mawon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara. Dawuhipun Gusti Allah, mek kon kepingin tak udani rahmat, mek kepingin tak kon tak paringi anak, tak paringi dunya, jembar sekabehi urusanmu. Ayo maca istighfar nang aku. Lho istighfar tobat. Kan? Mboten usah ngomong katik donga dawa-dawa. Wong Jawa mong katik bahasa Arab. Nggih ta, wis ndeluk merem. Nggih ta, disyukuri dhisik. Sing disyukuri niku napa? Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matis sihah wal afiyah, pinaringan seger wa alhamdulillah pinaringan cukup masih susah ya napa isik mangan ping telu. Engke tak rokoke ya sik menggaya. Punta. Lah mek pengeten dos pundi? Kawet. Nyuwunaken ngepura dhateng guru-gurune, nggih tak nyuwun ngepura dhateng awake dhewe. Nggih tak nyuwunaken ngepura dhateng tiyang sepuhipun, nyoluk njaluk sepura nang para wong muslimin muslimat, sampai uang sing duwe salah karo awake ya disepura. Mek pun ngeten genah kabeh kawit maca selawat baru nyuwun tambah dateng Gusti Allah nyuwuno tambah ing dalem tanggungane nyuwun napa nyuwun pinaringan slamet dilindungi dening Gusti Allah dening Gusti Allah. Lho tobat istighfar niku mboten enten marine niku. Bat nek kepingin genah zohire nomor loro ing dalam lelakon zohire nopo kudu takwal takwallah niku nopo mboten cukup model zohire wis melok perintahe Allah wis ngedohi larangane Allah niku jeneng takwallah mboten cukup mek mboten dibarengi husnun niat. Nek niate mboten apik, masih njungkel walik ngeta. Masih gayae koyo sembahyang, gayae poso, gayae koyo maca Quran akeh, tapi wong jero-jeroane niku mboten genah krana Allah, niku tetep jenenge mboten takwa Allah. Sing nomor 3 napa? Kudu istiqomah. Lho, istiqomah niku lho kadang-kadang iku lho. Kalau kali sama ini apa kira-kira? Pun istiqomah, nopo rodo istiqomah, nopo istiqumat. Nen? Sing akeh niku istiqumat. Kadang-kadang niku lucu. Sik sumpek aku, sik sedih aku, sik akeh tanggungan, akeh tak pikir no. Apa o? Gak sembahyang disik. Loh, coba. Nek kula ana kumpul-kumpul zikir nang Gusti Allah, ana kumpul-kumpul maulid, ana kumpul-kumpul khol. Ayo ngumpul, ga iso melok aku, opo? Atiku ruwet. Dene tambah ruwet. Kita. Lha niku kadang-kadang ngenten wong ngeten niku ing mongko kumpulane sing koyok ngeten niku mpun wis dadi yakin iktikot nek jero ne ati. Lah kok saged malik ngeten niku lho, tambah ruwet. Saestu. Istiqomah. Istiqomah kita kula kalih kampan jenengan niku napa ummatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam umate Kanjeng Nabi sing paling lemah kita awake gak patek kuat nggih napa mboten umurindek. Gitu. Rezeki ini mulak malik. Sak niki enten. Benjing boten enten. Emben. Setengah enten. Gitu. Engkin kapan malik. Rodo enten. Di samping enten ya sik duwe utang. Umurindek. Boten mampu umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kranten kewontenan kula kali panjenengan kados mekaten kala wau dipun dawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa niku dipun aturi istiqah inna ahabbal a'mal indallah adwamuha wa in qallat. Sing paling dicintai Gusti Allah iku lelakonmu sing istiqomah senajan titik. Saben isuk sampean maca napa? Mboten maca napa-napa. Katuman hatam Quran. Ah, mboten saged, mboten sempat maca napa? Cuma kulhu istiqomah, istiqomah lho niku sing diteleki niku. Nah, kadang-kadang kula kali panjenengan ning mboten kadung metenteng. Nggih ta napa malikate posoan. Wah, Masya Allah. Sampai jam 1 loro darusan gak peduli, batonggo glebak-glebek bandak. Nggih ta baro bong loro ati bandak pokoke darusan. Kadung ngotot. Entek riyoyohe, entek Ramadane napa malin tek. Wis tanggal selikuran prei setahun. Ya niki lho. Kula kali panjenengan niku napa? Ayo istiqomah. Istiqamah dipun dawuhi dening Gusti Allah tatanazzalu alaihimul malaika barokah istiqamah dibarengi malaikat. Napa tandane kula kali sampean niku dibarengi malaikat ibadah zikire perjuangane Allah takhafu wa la tahzanu ngadepi napa mawon mboten tuman goncang atine. Mboten tuman bingung. Mek sampai goncang bingung susah. Mergo gawani menungsane pantes kaget. Tapi gak suwe-suwe. Niki lah. Niku tandane istiqomah. Ya napa kira-kira? Pun istiqomah napa dereng? Dan mugi-mugi saged istiqomah. Istiqomah. Mboten ake-akean. Mboten titik-titikan pokoknya ajek. Istiqomah sing diwaca, istiqomah panggonane, napa malaikat istiqomah waktune. Wah niku lho. Pun nggih, niku napa? Kanggo dandani zahir, cara ringkes mawon nggih. Niki dereng mulai kula mulai winginane niki. Nggih. Mek kanggo dandani atine, ayo sing es tu. Estu niku napa sih? Tem sing ditemeni niku napane? Oleh ibadah teng Gusti Allah. Nggih ta? Praktike temen niku napa? Mboten mikir napa-napa. Eh? Mek sampai nglakoni ibadah sing dirasakno niku napa? Sing dirasakno pancen derek dawuhe Gusti Allah. Sabadane ibadah nggadah manah kabeh aku mek iso kaya ngono mergo berkat pitulunge Gusti Allah. Mek uwong estu tentu ikhlas, mek uwong ikhlas gak tentu estu. Mergo napa? Mek uang estu niku mboten sumbar, mek uang ikhlas sik tetep sumbar. Mangkane kadang-kadang kula bangun ngeten niku. Kula dadi penitian ngeten niku krana Allah lho sik sumbar. Tapi mek uang estu niku mboten tuman sumbar. Berangkat krana apa Allah? Gak neraka, gak swarga. Lah kok ngono? Wis sak pantese aku dadi kaulane Allah. Dipun dawuh ngene ya wis nderek dawuh mari diterima gak diterima pasrahno Allah niku mari sembayang sing dirasakno alhamdulillah ya Allah kula saged ngeten niku ya Allah berkah pitulung panjenengan ya Allah mboten sumbar mboten wa iya ganas ganas ta'in kita. Ayo estu nomor loro ikhlas, nomor telu supaya atine niku dadi genah. Ayo sing tumakni nah. Nah teke sampurno, ruku'e sampurno, iktidale sampurno, sujude sampurno. Mboten koyok nyucu'e ayam kali jagung. Kita disampurnoi, ini kita maknina. Artinya niku nopo, njajek no sampurno coro zahir, mergo atine tenang, oleh tenang mergo liwat seneng oleh dadek no seneng ni ku pergo endi mergo di temen ni oleh iso temen ni ku teng pundi mergo temen-temen disiap no kalau kali sampai ni ku sik dereng nyiap no kadang-kadang ni ku is kedandapan tok mawon sembahyang kadang-kadang mek waktu ni jembar engkau disik kenapa mbeten engkau sik repot anu-anu barang pun waya entek waktu kurang 5 menit kedandapan kapan iso tumaknina. Mangkane Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh napa nika wong ngenteni sembahyang iku padha karo sembahyang fadilah. Lho ngenteni niku berarti si siap. Ya napa kula kali sampean iso tumaknina, iso tenang, iso khusyuk. Iso hadir atine, iso seneng sembahyange. Wong pancen durung dicepakno niku lho. Pun nggih, jadi cara ringkes napa? Kula kali sampean niku napa? Kepingin dadi wong sing saleh. Ayo diumbah atine dhisik. Carane ngumbah niku napa? Liwat ngrasakake dosane, tobat dhateng Gusti Allah. Lak dawi pun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim innal ladzina taqau mek wong iku wis bersih ojo jarteni dawa-dawa bersih niku diliwati siji mawon artine atine niat bersih krana Allah ngerasa dadi kaulaning Allah. Mek sampean gadah lakon napa mawon durung-durung wis diumbah ngono atine idza massahum taifun minasyaitani mek sampe keganggu setan niki tadzakkaru mboten fadzkuru tadzakkaru dadi napa ibadahe. Jadi nopo zikire dadek no iso ngerasak no iso iling dateng Gusti Allah. Sebabe iso iling ngerasak no oleh zikir ibadah dateng Gusti Allah. Kawet uang wau daipun Gusti Allah. Fa'idahum mubesirun temen-temen jadi bersih hati. Nih temen-temen iso nulak ganggu nesya. Lho, ngeten tok mawon sakjane niku. Mangkane durung sembahyang niku ndiluk mawon dhisik meneng. Nggih ta? Ayo dikumpulno pikirane atine dadi siji, merem. Dikumpulno dituntun dhateng ngersane pun Allah. Carane nuntun napa? Ngrasa ina, ngrasa akeh salane, ngrasa akeh dosane. Ngrasa durung iso apa-apa. Mek pun sampean ngrasa kaya ngeten, mboten krasa mungkin lisane saatine moro-moro nyebut astaghfirun. Mboten istighfari direncanakno dhisik, mboten mek cara torekot niku. Nggih ta? Dihayati dirasakno dhisik, engko tobat istighfare metu dhewe. Lho metu dhewe niku lho. Siji kadang-kadang konco-konco ini kumbet dicepak no wiritane dhisik.

0: Pembeten, coba-coba iso apa enggak, gak iso selentik baik. Beten kok beten iso, cuma pancen gak ditemen ini ku nopo. Pokok. Ya, ibadahnya sak pokok, barang rezeki gak gelem sak pokok. Gini apa beten? Sak numpuk apa sak pokok? Merezeki ini? Nah ini gila. Benge, jadi cara ringkes, ayo. Ditemeno atine ngrasa napa ina ngrasa apes ngrasa mboten saged napa-napa ngrasa akeh dosane dhateng Gusti Allah ditemeni oleh istighfar tobat dhateng ngersanipun Allah fi kulli halin minal ahwal teng pundi mawon kula kali panjenengan api sembahyang ya ngono api zikir ya ngono ati napa mawon butuh napa matur napa teng Gusti Allah blesno dhisik awakmu aja maneh kanggo awake dhewe wong kanggo wong liya mawon dhaipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tunsuruna wa turzaquna illa bidu'afaikum kon niku ditulungi diparingi rezekiku barokah wong-wong sing lemah barokah karyawan dudu barokah bos. Kita niku kanggo wong liwa wasilah teng mriku napa male kanggo awake dhewe ayo ngrasa ngrasa apes. Pun nggih para rawuh ingkang kawula mulyakaken mugi-mugi saged ngelampahi mugi-mugi temen nggih sing akeh utangi sing akeh kredite nggih ta sing akeh tanggungane muga-muga diparingi lancar dipun paringi hasil kanca-kanca sing kanca kerja sing kanca dagang sing kira-kira nyeleweng sing kira-kira menggok khianat muga-muga pinaringan kebuka atine ngrasa duwe amanat dateng Gusti Allah duwe tanggung jawab dateng kanca mugi-mugi pinaringan jembar sedayanipun nggih dunia akhirat sakit kempal klayan poro guru-guru klayan poro bini sepuh dipun panggi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sakit melepet datang swargani pun Allah dipun panggihi klayan Gusti Allah ma'an nabiyin wa siddiqin wa syuhadai wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa birahmatika ya arhamar rahimin al-fatihah.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026. Pukul 7 malam.

0: Tempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Kok timah edewe lare wangi renti mbak?
6: Mbak Siti pok.
5: Iya Mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Lho, piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
1: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Dengan Ibu siapa ini?
1: Ibu Siti Nurbaya.
0: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
1: Beranggaan, Kecamatan Teluih, ya.
0: Masuk Kabupaten Kediri nih.
1: Iya, iya.
0: Umurnya berapa, Ibu?
1: Umur saya 47.
0: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
1: Iya.
0: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
1: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
0: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
1: Ya, udah lama, hampir habis 3 botol.
0: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
1: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
0: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
1: Dari radio, Mbak.
0: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
1: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
0: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
1: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
0: Demikian kisah inspiratif dari
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
4: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
3: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan itu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio, di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7 dan alhamdulillah belum sampai separuh, ya. Alhamdulillah sudah sembuh.
4: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
3: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
4: Sudah boleh kembali.
3: Sudah boleh kembali.
2: Nantikan kisah menarik lain. Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
5: Assalamualaikum, Mbak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Dengan siapa kali Bapak Sinten ini, nggih?
6: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT1 RW2, Kecamatan Sampang.
5: Iya, ngaten nuwun. Sin diceritakan apa nih, Mbak?
6: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu terus watu pun wonten gangsal tahunan lah, pun berobat pun dimawon. Terusnya iku paru-parune lagi flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngerasakan ngombe obate terus. Usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
5: Anipun pinten botol ingkang terasa?
6: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko nggih. Rasanya ini pun jaget medal, pun tinggi, pun turun tenggene kutune, ini melampa-melampa. Imamnya pun kata alhamdulillah.
5: Dan siapa yuswani Bapak kan pindah Bapak ya?
6: Iya, kira langkungnya belum dosaan lah.
5: Iya, belum dosaan, iya. Nah, ini kagum masyarakat sing dasi ragu-ragu pripun Mbak, sarane pun?
6: Iya, anu ampun sileng ya, ampun nopong ya. Cobi mawon kali Ibu Seven lah. Penyakit nopo mawon insya Allah nek niate teng ati niko nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insya Allah menangi tombo.
7: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
8: Njih nyun sewu kalian Bu Sinten?
9: Bu Mas Rika.
8: Dalemipun pundi Bu?
9: Jolo tundo semangu.
8: Jolo tundo
9: semangu.
8: Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu
9: nggih. Nggih.
8: Pirsa saking pundi?
9: King radio.
8: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
9: Kaku.
8: Kaku-kaku ten pundi?
9: Niki cingklok.
8: Ten suku nggih.
9: Nggih, dengkul iki
8: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
9: Mboten.
8: Napa?
9: Cuma kaku
8: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
9: Sadi lumayan.
8: Sampun wonten perubahan nggih.
9: Sampun.
8: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
9: Tiga.
8: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
9: Nggih.
8: Rutin pun telas pinten botol?
9: Sekawan.
8: Sekawan rutin nggih.
9: Nggih.
8: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
9: Nggih.
8: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasihan.
10: Assalamualaikum, Budalmi.
11: Waalaikumsalam, Mas Mabilang Berkas.
10: Terus nggih, jenengan Budalmi?
11: Terus.
10: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
11: Sampun 61, Mbak.
10: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
11: Karangrejo RT 6 RW 2 Kale Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
10: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
11: Leres.
10: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
11: Sampun 3 tahun.
10: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
11: Ngaten
10: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten Bu?
11: Nggih sampun.
10: Sampun nggih. Ngeten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku critane pripun?
11: Critanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi tinggal paket kali paket tinggal paket sambung wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat pade kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
10: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, gih. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
11: Sehat.
10: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gih pun gih. Karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngeten nggih. Nggih pun ngeten mugi-mugi tetap sehat nggih Bu nggih.
11: Nggih.
10: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
11: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
10: Nggih.
11: Terus sak mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
10: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun telas pinten botol. Wadah.
11: Rumiyen niku kula lempakne niku kon 15 botol.
10: 15 botol.
11: Sak niki dibuang kula cucar.
10: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibet kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
11: Sehat.
10: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kelawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
11: Nggih. Nggih, jenengan sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal Bio 7 supados inggal-inggal saras sakit pikun.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih bersama Dila Dil Gastro Penyerbu Jan Bang saya. Masih digoda bersama Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Cermati. Aduh, si muter-muter HP. Mati lagi kaji. Ayo wes kono, paura temen ya. Yang jelas ingat-ingat selalu setiap jam 1 sampai jam 3 di Rasika Pekalongan, ada di Lalo, di Goda, di Goyang Dangdut Rasika, didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern ya. Jaga kesehatan secara baik, kenapa? Karena dirimu masih hidup ya, kecuali dirimu sudah tidak mau hidup ya wes kono. Oh kan isi pingin urip kan. Jata kok ipingin urip apa ora. Miring-miring tadi nek ah priye siki. Kumat maning. Seo angel kayak gitu. Sik. Anel-anel jilek aja ya. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Minum Bio 7 setiap harinya, karena dengan minum Bio 7 kita akan mendapatkan banyak manfaat. Di antaranya adalah peredaran darah kita akan lancar, untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem perlindungan, juga untuk meningkatkan stamina dan vitalitas, meregenerasi sel, mengoptimalkan fungsi organ tubuh ya. Jaga kesehatan selalu dengan minum Bio 7. Sing paling penting, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu bisa dilihat di samping kemasan Bio 7-nya, ngono ya. Ya tetap jaga kesehatan dengan minum Bio 7 setiap hari. Sing paling penting, minum Bio 7 secara teratur. Oke, untuk pengobatan haruslah teratur. Kowe mau pengupeng nang apa dil pancen genyong iso mau pengupeng kok kitiran. Serapa apa ya? Oke, silakan yang mau bergabung langsung bersama Dila Dil Gastro Penyerbu Jan Bang hari ini, Anda bisa SMS WA di 0856-4773-1111. Mengko Dila Pak Live ya. Mengko disek tapi asale angel lah. Dila mau siaran aja dulu. Emang mau siaran, Dila siaran ya. Bagaimana kabar dirimu di rumah? Sudah minum Bio 7 ke hari ini? Belum? Sing wingi ketemu Dila di gerai Bio 7 Dila, si panjal di cawel. Halo, selamat siang. Tapi Dilane kelalen. Anel-anel. Kelalen bae nggo gawe lah priye, mulakno ki nyonek dititipi apa-apa wegi. Apa mana titip-titip salam sungkan ya. Oh nyong kelalenan nak titip kok salam, titip ke duit biasa ngakeh 10 juta apa 50 juta. Oke ya. Yang paling penting memang menjaga kesehatan menjadi prioritas ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh hewan dengan mengurungnya dan membiarkannya mati karena lapar dan haus ya, hadis riwayat Muslim. Kita iliki ya nggugah sampean kabeh sing dongingu manuk wis dikurungi, kemudian tinggal lunga totok manuke mati karena gara-gara tidak minum dan tidak makan. Apakah ada yang seperti itu? Ada. Tak iliki ya, hati-hati. Kemudian ono sing ngikuti munyuk ya, alias monyet, alias ketek ya. Dila juga tahu di sekitaran Pekalongan itu ada yang apa ya, ketek kuwi dirantai gulune terus dicangkolke totok nang dhuwur wit. Ya. Si monyet ini ya nek udan kudanan, nek panas kepanasan. Ya, tapi nang gone wit tah mending nek masalah apalah. Nek masalah kepanasan atau masalah itu sih enggak mungkin ya. Iki sok HP-ku sok jalan-jalan. Aku nyawang HP-ku ki HP-ku ki nopo. Kaku ah ya. Jadi kembali ke masalah monyet ya. Jadi apalah entahlah itu diikuti atau enggak, yang jelas itu di pohon dia gulunya dirantai. Nek orang ana omah-omahane nggo gawe ketheke kuwi. Dadi nek udan kudanan, nek panas kepanasan. Ya. Sing mesake nek kudanan. Lah, sing jenenge monyet itu kan dia makhluk hidup. Iya kan? Dia bernyawa, makhluk yang bernyawa. Ya. Nek misale mau diikuti ki diikuti bener-bener, bener-bener di, ya, diikuti sing bener, ya. Ojo gur dirantai tok nang wit, ya, saat kehujanan dia kehujanan. Nah, dia kan bisa merasakan panas dan hujan. Yo. Nek pas musim udan, hawane atis. Dia masih aja tingkring nang gone wite lho ya. Isih wuto kepanasan nang kono. Ya, isih wuto katisen. Menggigil. Nah, itu jatah makannya itu dia juga ndak tahu pasti dia itu makannya teratur apa ndak. Jadi, nek sampean ngikuti ingon-ingon ki ya nek bisa kuwi ngikutane sing bener. Ya, dipakani, kemudian dombeni, dikasih tempat berlindung, ya. Paling ndak kalau misalnya punya monyet yang diikat dengan rantai di lehernya, nang gulune itu gaweke omah-omahan nang dhuwur wite apa nang isore kuwi gaweke omah-omahan. Jadi kan sebenarnya dia punya punya rasa loro ya loro, cuman kan dia tidak bisa berbahasa manusia. Bisane berbahasa monyet. Kalau sesama monyetnya, sesama keteknya itu mungkin dia bisa ngomong-ngomong, paham? Nah, nek karo wong kan bahasanya dia beda. Yo kan? Jadi perhatikanlah hal-hal yang seperti itu. Kadang dia mendapati orang yang gersah. Nang opo sih ya uripku kok sebel terus? Ya. Mulane ki dia ngomong, koreksi diri sendiri, koreksi dirimu selama ini ngapain? Apakah ada hal-hal yang tidak kamu sadari yang ternyata justru menghambat rezekimu ya? Seperti ini contohnya. Ngikuti ketek ya. Ternyata cuma dirantai tok, tidak dia perhatikan kesejahteraannya. Ini ndak boleh menyiksa binatang seperti itu. Iki contoh. Padha pe manuk nang kandang dikurung ya, ora dipakani ngasih telung dino tinggal piknik toto. Capek deh. Mula dulu ketika Dila punya banyak kucing. Ya, di rumahnya Dila dulu kan kucingnya banyak. Yang terbanyak itu nek ora salah ki mbiyen ki sampai 19 kucing di rumah, ya. Itu kalau sekeluarga mau piknik itu bingung. Yo akhirnya njaluk tulung tonggone sebelah omah. Mas tulung yo, kita mau pergi nginep 2 hari. Nah, ini kucingnya tulung dipakani. Itu pun tak jelaske secara spesifik. Nek singke galak, singke mangane njak tonggone njak dilos-los. Kucing kan pasti itu beda-beda, ya. Singke njaluke apalah wadahe tempat makan itu yang baru itu tak jelaske satu persatu kondisi kucingnya. Terus dia minumnya bagaimana? Itu juga diperhatikan, ya. Jadi tak titip ke karo tanggane. Itu kalau kita mau piknik, mau nginep itu seperti itu. Jangan menyepelekan hal-hal yang menurutmu sepele tapi sebenarnya penting, ya. Jadi kadang-kadang awak sebel, nek wis sebel ngrasane pengin jengkel terus. Awas kok banyak pikiran, merenung. Kelalen kabeh loro Pak melu sapa kowe? Loro ya melu awakmu dhewe, mosok Pak melu aku ya, Pak. Jadi hidup harus memperhatikan keseharian ya, karena banyak orang yang bingung dengan hidupnya. Jan-jane aku ki nang apa sih ya urip kok sebel terus. Sing gawe sebel ki sebenarnya biasanya awake dhewe. Mula nek saiki sik lara, kenapa saya bisa sakit yang seperti ini? Petani awakmu dhewe. Selama ini ngapain kowe? Ya, ketika sakit itu sebaiknya begitu, karena ndak bisa kemana-mana. Metani awake dhewe, memperbaharui dan merubah laku kehidupan. Karena semua yang terjadi di dirimu sebenarnya sesuai dengan amal dan perbuatan. Iki temenan kira gonjangan yo. Aduh ya. Sesungguhnya Allah baik dan menyukai

dirimu, karena suasana hati yang baik ini juga mempengaruhi kondisi kesehatan Anda, kondisi psikis, kemudian kondisi kebahagiaan ini juga mempengaruhi kesehatan seseorang. Ya, hiduplah secara sehat dengan tidak usah merokok. Perbanyak makan sayur buah setiap harinya sebagai sumber energi, sumber vitamin untuk melindungi tubuh Anda dari berbagai macam penyakit. Kemudian olahraga yang teratur, minum air putih 2 liter, jangan stres, jangan lupa bayar. Aku jadi malu ya. Jangan lupa bahagia. Black Black, kowe wingi sidone jebluki mercon bosmu para Black. Pak jaluki pocokan B muter. Anel ya. Sidone para Black, kok bosmu nek waya pocokan minggat-minggat Black. Engke sok meneh kon jek nang kursi taleni B Black. Karo kon nyawang kowe kerja Black. Mereti kerjamu ki surasane kaya ngopo. Ane rekoso tok ki biasa. Ane wis surasa. Mek ngerti Black. Jadi bayarlah upah buruh sebelum keringatnya kuwi mek dilaksanakan Black. Ngono ya. Dekomede godean kidul hadir nggo caliteng. Iki tak rekam cap kawen wis 8 besar teng. Es teh jumbrone dikai SPG rateng. Ben aja kalah karo sebelahmu teng. Kono SPG-ne bahena termonto kok teng. Wah, salam sampai ketemu sore. Dede komet. Emang nek SPG iki kudu bahena termonto. Jare kok apik montok-montok kuwi nek ayam montok, wedhus montok. Sing milih akeh ya, nek wong montok-montok. Adik, kowe senenge sing montok-montok, Adik. Aduh, teng jare teng. Kowe wis sugih potong rata metuku ya. Usul lagu Cinta yang Bundar diputer Mbak Dil. Wani piro lagu kenangan tahun 90-an joget nang panggung acara 17-an. Wassalam ya. Cinta yang Bundar. 2 tahun sudah kita lalui bersama, saat-saat indah dalam jalinan cinta. Tiada rahasia antara kita berdua. Kok ki podhe potak nyanyi kenyong pe podhe. Nek ngrungokke ngrungokke sing nyanyi Elvi kan biasa, tak nyanyi kenyong pe podhe. 5 menit. Wani piro lanjut lagi. Gus Saripin Nupin nak kerajaan bambu. Aku juga di karang bengi ki waktu mending rodok luang alias mending lego. Timbang lego bar isa aku nyetel TV. Lah kok TV maine hiso bongso sinetron galau. Tak ganti channel yo si wuto maine cerita galau. Tak ganti channel maneh meso si wuto maine bongso gelut tapi galau juga. Terus nang atiku ngomong kaki, mosok TV ya Fat mawak maine galau kabeh. Aku curiga karo antenane TV ki madhepere ngendi dong e. Terus tak tili ira antenane. Hiso jebul temenanan antenane ki madhepe mojok renggone mantan si Bukasi. Untung ora madhepe ning kuburan, Gus. Nek antenamu madhepe nang kuburan, metune pocong dan teman-temannya, Gus. Aduh, Biong. Bener bae maine galau kabeh orang urus. Terus tak putra antinane. Mangli maine apik bangsa helikopter sing kaji. Jare helikopter ki hisone ana baling-balinge ki pilote men aja kemringet kan. Ana kipase bolang-baling. Jare sapa Gus kowe? Jare sapa nganyis kowe ya? Nang apa helikopter kuwi ana baling-balinge alias ana bolang-balinge jarane Gus Arifin asale pilote ora kempringet-kempringet ra kowe. Aduh, terus aku ndongeng dhewe ya mangkliye. Kapal laut bengi sore ana baling-baling gedhe.
Kae kuwi nggo ngipasi iwak men ora kemringet juga, Pok. Ya, iwake nek do renang. Iya, wah, lagi.

ini kapal abing sana baling-balingnya. Gue ngipasi iwak menolak do kemeringet nih si renang. Emangnya lu gundul gue. Ono-ono dongengan. Si kumat gue ya. Gus. Gue nak luang podo beko jari deng gue. Aduh biang. Encok belakang setikas. Ketek ewe si culke awet. Ono kunjungannya sampein kaya Mbak Dila. Lalala. Encok, encok. Mekata encok. Encok. Kowe nek wis kawin anakmu piro, Cok? Mekatok kowe, Cok. Aduh, nyesi kelingan dirimu ta, Cok. Kakang Prabu ngandul lor, Sabtu Vanes Bukaji. Dina Rabu wingi nyong nemone Jalideng karo Ibu Jalideng nang lapangan cap gawen si Bukaji. Berhubung tim nggonku sing main yo langsung gas mangkat ta OTW. Tapi dong tekan lapangan nyora mikiri bali si Bukaji sing tak tuju langsung luruk grebeke Jalideng sing katok ibuke Jalideng. Lah nyong takon ra Mbak Jalidenge nandi jebule jek tongkrong karo mangan gorengane dhewe si Bukaji. Mek katok laris. Pangane dhewe. Aduh, sepanjang pertandingan nyong orang ngematke bali yo. Malah ngerumpi keluh kesahe Jalideng si Bukaji. Orang yang udara ora gopot secara langsung Jalideng tetep mumet si Bukaji. Apa ya Bu? Orang yang jadi orang secara langsung Jalideng tetep mumet si Bukaji. Teng Jalideng lah kowe mumet yang gawean. Aduh kaku. Ah, Ibu Jalideng jebule gemoy si Bukaji. Anyong seru. Aduh. Awas seru ah. Kowe awet biar awur apa Bu? Kena awas seru awet biar apa? Ngilang-ngilang kayak. Kono buah yo. Terima kasih untukmu dan semuanya saja masih kita digoda, digoyang dangdut rasika. Didukung Bio 7 Jamu Tata Sirbala Modern. Jangan lupa ya, bismillah. Pokoknya kalau sakit minum Bio 7 saja. Kemudian kalau Anda sukanya madu, silahkan minum Vitosa madu pahit saja ya. Pilih Vitosa madu pahit yang asli. Anda bisa beli langsung di gerai Bio 7 Dilan di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Amburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan Persis atau di Rasika Pekalongan. Kemudian jika Anda sakit di mata ya, Dila Pak ngomong ya, Anda sering bertanya seputar yang bagus yang mana, Netraker dan juga Ainucare. Sebenarnya sama karena fungsinya untuk mata, tinggal Anda aja jodohnya yang di mananya. Ngono ya, silahkan Anda bisa beli semuanya. Bio 7 ini ada GTT di kemasannya, Vitosa Madu Pahit, Netraker, Ainucare, kapsul untuk kesehatan mata. Di pusat Bio 7 Pekalongan, di gerai Bio 7, Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan Persis ya, atau Anda bisa beli di apotik-apotik ya, yang biasa Dila sebutkan saat siaran. Oke, ya sekarang tak kemon dulu, cinta yang pudar.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio. Saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
0: Nantikan kisah menarik lainnya. Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga. Ya, dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
4: Sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
5: Paring asma sinten menika, Pak?
6: Kula, Pak Jono.
5: Yuswanipun pinten?
6: 50 gangsa, Mas.
5: Saking pundi?
6: Saking Jawa Tengah Rembang.
5: Oh, Rembang.
6: Kaliori niku lho.
5: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madu Pahit nggih.
6: Inggih sampun.
5: Gerain apa niku?
6: Lan iki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
5: Oh, geringgingan ngono.
6: Geringgingan. Nggih. Petangi turu kaya kata semutin sikil kula.
5: Lha kok kata semutin?
6: Lah duh kok tiba-tiba mboten semut, geringgingan kabeh niku.
5: Ah niku. Terus jenengan ngunjuk Vitosa?
6: Nggih.
5: Sedinten kaping pinten?
6: Niku terose sing sae ping 3.
5: Terus raosipun sakniki pripun?
6: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madu Pahit niki kok kuatah sudah nih.
5: Oh, alhamdulillah.
6: Iya, iya.
5: Terus ini, napa sudah?
0: Sahabat Upsells, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upsells.
7: Asmone Ibu Sintan.
8: Ibu Yatina, pinggir sari ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio7, agak membaik.
7: Nih, niki untuk cara konsumsinya, bagaimana cara konsumsinya?
8: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio7.
0: Sahabat Upsells.
4: Sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
5: Paring asma Mbah sinten?
6: Mbah Mat Ngalim.
5: Mbah Mat Ngalim, dalemipun pundi Mbah?
6: Sriyombo.
5: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
6: 7 sekawan.
5: Hitung dosa sekawan. Mboten ketingal hitung dosa sekawan kok jenengan?
6: Nggih.
5: Ketingal hitung dosa 3,5.
6: Nggih.
5: Nggih, jenengan menika sing dirasakaken napa gerai?
6: Gerai niku tangan kali gulu.
5: Nggih.
9: kaki niku kaku-kaku kebas nggih.
5: Kebas kandel mati rasa
9: niki. Wates pet mati
5: sak. Paling nen. Pun ngunjuk Vitosa.
9: Pun ngunjuk telah sak botol.
5: Tunggal botol pinten-pinten niku jenengan?
9: Tangane nggih. Kali dosa dinten telas.
5: Oh, ngoten nggih.
9: Kali likur dinten bincang Selasa
5: menika. Wah, diitung tenan. Ro likur dino, guys. Nggih, mangke dipun telateni kemawon kersane napa anggenipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih, Mbah. Mamat ngalih. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar Vitosa Madupait panjenengan enggal pinaringan dangan nggih, Mbah.
9: Insyaallah.
5: Sehat saged mangke napa menika makaryo kanthi semangat.
9: Nggih. Negani putu-putu nggih.
5: Amin Allahumma
9: amin.
5: Nggih, ngunjuke ping 3 nggih, Mbah.
9: Nggih,
5: njang siang dalu sekali minum 1 sendok
9: makan.

0: Goyang Goda di Goyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7, jamu teteh serbal modern ya. Tetap Anda bisa bergabung bersama Dilar ini bersama Bio 7, jamu teteh serbal modern di 0856 4773 1111 ya. Bisa bergabung di situ langsung ya. Ini siaran itu dari Rasika Pekalongan 88,9. Ini ya nomornya ini loh. Bisa dibacakah dirimu di rumah? Sinyal radio nanggon kurangnya mbak. Iki idulan itu kan jadi Pekalongan ke pancen ya. Awet muda mbak. Oh ya, Aisyah Rani. Halo, halo, halo ya. Pokoknya begitulah. Dan yang jelas apapun kalau dilakukan itu secara maksimal ya, pasti akan membuahkan hasil yang maksimal pula. Muriono Bukaji wis makan pindah tetel durung Bukaji belum ya. Dila itu mangan pindah tetel di jamannya sekolah SD. Oh, nah SD nah sekolahan Dila tuku pindah tetel ke isego megono ambyur pindah tetel ya. Jadi sekarang itu kalau makan pindah tetel biasa-biasa aja bisa dibilang sudah bosan. Belum tentu sebulan sekali Dila makan pindah tetel, belum tentu. Belum tentu setengah tahun sekali suwio. Meskipun bodoh besar akeh daging juga tidak memasak pindah tetel. Karena sekalinya masak orang no semangan. Aduh, tapi ya kadang-kadang cok pingin mangan pindah tetel. Jadi momennya Dila nek pengin mangan pindah tetel ya itu baru beli, baru terasa enak. Tapi nek lagi tidak momen seperti itu rasanya B aja toh. Sadik, saya selalu semoco isi, ngarang kok isi Finasya. Mbak Jis yang mbak moga sehat selalu, amin. Isi usum. Masih ya, melanokan Dila ngomong. Silakan bergabung langsung bersama Dila Dilgasro penyiar pujian hari ini di 0856 4773 1111 ya. Woi Joya Kusama Jesus MC legenda tawa kundil anak. Oke ya. Wah guyune kalo kundil anak biar payu sebenarnya guyuku api-api yo. Adi wawa wawa wawa wawa di 0856 Sode Kustor ya. 0856 4773 1111 boleh. Nih. Oh, tuh bisa mocor aku. Aduh. Oke ya. Sapa kemariana bukan si tong batik ora. Maksudnya batik ora ya. Dila ndak pernah karena pekerjaannya Dila itu ya begini. Ya, dari masih belia, muda belia, sudah jadi penyiar sampai sekarang. Begitu. Oke, Rifki ya. Jadi ini ada yang bertanya juga, Mbak Eca ya dari Pekalongan. Ceritanya pria Mbak kok mbiyen bisa jadi penyiar pujaan bangsa kuwi. Ceritanya pria sebenarnya yo ndak kepria ya. Saat dulu Dila itu melamar menjadi penyiar ya. Itu kan juga ndak menyangka. Dan sebenarnya aku kuwi ora seneng krungokke radio. Sampai sekarang pun saya tidak pernah krungokke radio nek tanggone ora nyetel ya. Tor yo Dila ra tau tuku radio, duwe radio ngomahe ora. Ya, cuman sekarang nek karo Mas Masan ya dia suka dengerin radio, mangkle krungu radio iki seperti apa. Tapi dari dulu sebenarnya Dila itu bukan pendengar radio. Nah, kok songkrus-songkrus jadi penyiar radio, Bre Dil? Lah ya kuwi ada lowongan kerja jadi penyiar radio. Aku dikongkon Mbak Yuku, "Semono kowe sing lamar bae wong ki biasa nyanyi-nyanyi." Nek Dila itu biasa nyanyi-nyanyi. Hobinya nyanyi-nyanyi dari zaman sekolah itu suka melu lomba nyanyi, tur juara. Lah mulakno kan ngertiku suaraku ki apik. Lah jebono maneh ki yo ketika aku kelamar jadi penyiar radio, itu kan kon nyanyi karaoke kabeh. Kon gawe rekaman karaoke nyanyi. Aku kan mangkel ngerekam, nyanyiku tak rekam. Lagune Rembulan Malam gue wong karanya sing bisa lagune kuwi toto. Tak disangka tak dinyana dong, tak rungokke dhewe jebono swaraku ki ora apik ya. padahal dek zaman cilik. Ngerti ku suarane apa? Jebono rapi yo. Aduh, ya vokalnya aja yang ndak bagus, cuman Dilan nyanyi ora apales. Ah, itu. Jadi di antara sing kelamar dadi penyiar ki wong pitu ya. Sing nadanya pas, cengkoknya pas cuman aku. Ah, sing nem ora. Ah, terus ketika saya ngelamar itu kebetulan ada event ya, kaya mono event opo lho ya, aku juga mbiyen ora ngerti, tapi aku kon nyanyi nang panggung. Nah nek dunia panggung memanggung Dila itu sudah dari SD munggah panggung, jadi ora grogi ndak. Saya juga yang berani nyanyi di atas panggung di antara yang bertujuh cuma aku tok sing wani. Lagune apa Dil? Ya Rembulan Malam juga. Ayo. Karangku di dangdut. Lawang aku ora ngerti lagu dangdut ya. Aduh. Dan alhamdulillah meskipun suaraku kuwi cempreng kaya ngene ya, alhamdulillah saya bisa masuk menjadi penyiar. Tapi ya ndak semudah itu juga. Awal-awal menjadi penyiar itu kan opolah? Tahun-tahun pertama aku sama sekali ora ngerti siaran iki kepriye ya. Udah suaraku jelek. Kemudian aku ora tau ngrungokke radio, ora ngerti blas penyiarku kudu ngapain. Penyiarku kudu kirim-kirim salam ya aku ora ngerti. Karena bukan pendengar radio basicnya. Jadi angel lah yo, aku ora ngerti ya. Tapi yo tetep tak jalani. Sempet 2 tahun pertama nyoba metu. Amtu bae ah wong angel jadi penyiar kuwi yo. Nah itu, tapi ketika di tahun kedua saya ditawari, "Wes Dil, kowe saiki ne siaran nganggo basa Jawa, bahasa Angkalongan, apa lang kluthuk sekarepmu." Nah itu, saya dipacarai acara yang seperti itu. Acarane pantun Dil. Pantun apa? Oke. Wes Pak, judule dhewe. Akhirnya muncullah pantun Grengsengan. Nah itu di situ saya ndongengi masalah Jawa, ndongengi ngoko kaya ngene. Acarane pantun Jawa. Tapi di awal-awal saya siaran nganggo bahasa Jawa pun tak tulis nganggo naskah, nganggo skrip radio, skrip arane. Ben ojo kliru, biasa ndonge ngoko apa kuwi mengko campur-campur. Dari awal saya itu, dari situ awal itu acara pantun Grengsengan itu saya pede ndongeng bahasa Angkalongan, khas Angkalongan yang dulu belum ada penyiar dongeng bahasa Jawa kecuali saya. Saya yang memulainya di Pekalongan dan sekitarnya. Mulane Mbak Awit, Mbak Oh, ora tau rubah. Nah, karena itulah mungkin khas saya. Saya ndak pernah mendengarkan radio yang lain karena saya tidak suka mendengarkan radio. Ora tau duwe radio tekan saiki. Oh. Jadi penyiar pujaan bangsa sawen-wen. Alhamdulillah. Mulane nek sampean duwe kekurangan, kekurangan apapun, jika kekurangan itu dimaksimalkan, insya Allah hasilnya maksimal juga. Ya, meskipun Dila do nek londo, bu cempreng, penyiar cempreng, rapopo, cempreng bisa ngenteni akeh ya, apalagi ora cempreng, cok sampean malah sungkan, yo kan. Aduh, Wijaya Kusuma Agung si urep ora, sing agung yang mana ya, Islah Sugep nguyune khas ya, oke, ya. Pokoknya jangan lupa ya, hari ini Cici mau jajal nyanyi mau besok mengkomennya. Ya yo. Oke. Silakan ya yang mau bergabung bersama Dila hari ini bisa di 0856 47 73 11 11. Ya, satu lagi jangan lupa ya. Pokoknya kalau sakit silakan minum Bio 7 saja dari sekarang. Biasanya orang nggak Bio 7 nih, sekarang naik Pak Live ki mesti kelaten kabeh. Yo, Pak Siaran kelaten kabeh, Bio 7 nih ketinggalan. Fitosamadunya ketinggalan. Aduh, anel-anel. Ya, kedai nasi bebek Madura. Wong siji poko ya wong sekampung suarane yoyo ayo kene gede. Ya. Silakan kalau mau beli Bio 7, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu ada di samping kemasan Bio 7. Ya, beli juga Vitosa Madu Pahit jika Anda suka minum madu. Ya, itu pahit tapi tetap manis kayak Anda minum kopi. Ada pahit-pahitnya, ada manis-manisnya. Kemudian, Cici Mot Gumawang ada 10 hadir. Ceng, ya. Oke. Kemudian juga untuk Anda yang punya keluhan sakit di mata, ya Jangan ragu untuk ikhtiar pengobatan minum, Ainucare ataupun Netracare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan. Itu alamannya di sebelah kulon pom bensin Wirodeso, di perapatan apa hijau kayak ya. Atau beli saja di pusat Bio 7 Pekalongan yang di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 beri kantor Kelurahan Pekajangan Lor jembatan tol Pekajangan Persis. Anda bisa konsultasi ketemu Dila langsung, bonus foto selfie bersama Dila Dil Gastro. Benar bacaan banget. Bonusnya foto selfie lah, yo sing foto selfie karo aku akeh wah dikiramu payu-payu wah foto selfie foto njaluk. Orang pada penasaran dan alhamdulillah orang foto sama Dila itu seneng, happy ya. Kenapa tidak ya? Foto sama saya yang begini itu orang suka. Ya itu saya juga enggak tahu ya. Alhamdulillah Mas Rahma, waalaikumsalam. 2-3 apa kui mengirim jari hati oke. Muriono artis lawas bukan jira popo ya, meskipun lawas tapi masih disuka dan masih eksis, masih bertahan sampai sekarang dan alhamdulillah masih banyak pendengarnya. Tur apalah do ngenteni ya Pak Mafira ditokin yang cilik arep ngaji ketumpahan kuah pindah tetelan Mbak Dila. Kanda nih Dila itu kan mangan pindah tetel gitu ya cili. Ya oke, nang sekolahan SD ya nek apa nang sekolahan tuku pindah tetel sego megono dibuka pelincuane digawe pelincuk. Nah, awes dibiuri pindah tetel. Enak gue ya, itu sering makan di sekolahan seperti itu ya. Kemudian kalau pas ngaji podo bae ngaji kan turutane ditumpuk angkeh yo ngenteni wong ngaji kan nek entuk tumpukane ngisor dhewe lho kuwi nang ngarepe nggone ngajinan ana bakul pina tetel digendong wadahi ceting kae arane sopo nyok lalen yo yo usah mangan pina tetel mengko nek duyup nang nggone princo kuwi tumplek nang dodo mambu napek kabeh tekan ngomas nani Mbak Ayu kuseng ladak kan. Didusi tetok biur bengi-bengi wae didusi mambu napek kabeh. Mulai ngaji senani gara-gara mangan pindah tetel tumplek nang kelambi. Aduh kaku ayo. Oke ya. Juga Anda bisa beli Bio 7 GTT fitosamadu yang asli Netracare Ainucare di apotek di Kesesi, itu di apotek Ratna Husodo depan pasar Kesesi ya, di Kajen itu di apotek Adi Farma depan pasar Kajen, apotek Saras depan Masjid Huzaimah Kajen, apotek di Karanganyar itu apotek Sumber Waras Mburi pasar Karanganyar ya. Anda yang ada di Karanganyar Kajen dan sekitarnya itu di apotek Sumber Waras Mburi pasar Karanganyar ada. Terus di Wonopringgo itu di apotek kita depan pasar Wonopringgo, apotek Habibi ya di Jalan Raya Wonopringgo, juga di apotek Dara di Jalan Raya Pesantunan. Kalau di Kedunguni itu di apotek Tegar, apotek Tepat dan apotek Manggana. Di Pakis Putih itu di apotek Moro Sehat, di Jerbeng Kembang di apotek Mantap, di Karang Dadap di apotek Avia, Dorotalon dan sekitarnya. Silakan beli di Warung Sate Pak Jenggot, Ruko Pasar Doro ya. Kalau di Mbojong itu di apotek Mitra Medika dan apotek Medina Rahma ya. Kalau di Seragi itu di apotek Manjur, pertigaan pom bensin Anyar, juga di apotek Wonosari. Di Ulu Jami itu di apotek Melati Farma dan di apotek Tasik Sehat di Tasik Rejo ya. Kalau di Bira Desa itu di apotek Anindia, kemudian apotek Mulia Gumawang, apotek Yasmin Kepatihan, apotek Syaki Farma di Mebel, apotek Ita Farma di Mebel, apotek Ben Mari di Mayangan, kemudian apotek Kampil ya di Kampil ya, apotek Restu Farma dan apotek Asmi di Rawayasa, juga di apotek Wardi. Kemudian di Tirto itu di apotek Berkasnya di Perapatan Budran dan di apotek Bulet, di Buaran itu di apotek Kota Batik, apotek Simbang, apotek Gusma di Sapu Garut, juga di apotek Rista Farma. Kalau di Pekalongan itu di apotek Wahyu di Jalan Pabir Iban Tirto, di apotek Metono, juga di apotek Kelapa 3 di Kuripan. Jadi kalau ketemu diriku mau takok-takok ya, monggo ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Ya Wonopringgo hadir Eko 31. Halo. Berkah jaya montor, dinone wis setuju lah nang opo. Camat Inggris iklan jo suwi-suwi angel, kudu suwi nek iklan. Aduh, Kang Jazuli wong kulon balik desa Tegal Suro samping masjid melung mengkrungokke Mbak Kanji Dila. Oke, lanjut lagi. Siaran pora iki rekaman pole manu aku ndulmu rekamanmu kuwi lho ya. Mama Giyo hadir Mbak Kaji usum orkes. Nggonku bengi telu-telunan si Mbak Kaji ah pokoke wong dodol es mumprut ta ah. Ya nggok muki telu ah. Lan jogete pindah-pindah sana mama ya. Meresan kabeh kok jale teng. Awake lara kabeh sing penting rata padha bae. Panjoget nang gone orkes dia telu. Jogete pindah-pindah pok, Mak. Termasuk sing tukang lenje kae coklakon nggawe anak mbarep maneh sih Mbak Kaji. Aduh rame melu-melu. Nek esok isih ngeteri air keras rong trek. Ya nek esok ngeteri air keras. Orang trek yo, bener air keras oh, es batu kan keras. Pokok ada kena, gue bolang baling, jari gue sorak urut kayo yo. Bengnya korak munggah panggung, tapi untuk saweran dek Pak Lurah satu sewu apa kok rezeki anak soleha apa yo. Pak Lurah Tegal dawa jebol cok ngerungoke digodas sih Mbak Kaji. Ngundangnya aku Mama Giyo ah konangan Lurah ya aku jadi malu. Halo Pak Lurah Tegal dawa betul kan dirimu ngerungoke acara digodas. Imprana humaruri kesiasian tonggone Badrun kewaringan karo Andori Kalimate. Masih tetap dengerin. Sumpah terima kasih ya rasa sumpah-sumpahan. Wong ngrungokke radio tapi nganggo sumpah-sumpahan barang yo. Di komet aja ah suaranya Mbak Dila api nemen no. Ngecere. Nek ngecere tok biasa deh. Nek ngecere nemen ngecere. Aduh request lagu buka di sujuan no. Orang usah request lagu Dila orang tukang nyetel-nyetel ke lagu ayo. Orang susah kirim salam juga oh. Orang usah njalo lagu. Orang usah puter ke lagu. Orang usah kirim salam oh. Ndeloke bae ayo. Silakan bergabungnya seperti itu aja. Ayo. Dari Roma Bapak Ena juala kok cilem bojong nyimak yuk kaji. Oke. Putri Ana di bawah den. Pak ngenteni Joko Tingkir ah. Bo Andi puter melayan gue tombong ngantok. Karo suarane Mbak Kaji, nek guyu gel gawe ati tentrem, iso nek guyu bahagia kae pokoke. Walau nek lara untune kumat kadang-kadang pingin cerampang radio ne. Oi, Putri Ana, nek untune kumat tetesi dengan Bio 7, insyaallah manjur mari-mari ngono but. Ya yo mari ditulah absen. De tonggomu jali teng prede, OTW suge pok, deh. Korang tau katok gue, OTW suge, jali dekomat pas per delapan pok, ya pas delapan. Priye mau ke bahasannya nyongrong ngerti bang soalnya, pas delapan besar ngono pok, aku kelalen deh. OTW suge coy deh, ini cita-citanya nek pengen kan pengen duit sepeda listrik wes. Nah ini cita-citanya apa ya, jali Kakang Prabu, orang nang radio. Orang nang udara, orang nang darat ketemu langsung tetap bisa utuh kopior mumet oh ya. Mumet yang gegawen. Aduh, itulah usen walaupun sih keliling-keliling karo nanasan pu. Oh, mau sapa Mbak Kaji sing takok sampean batik kui. Ah, kelalen ah. Yang kelalen. Aduh, Mama Yuni ini siapa ya? Kok pernah kenal di siaran radio? Waktu dulu ini di Ladil Gastro penyiar pujian bangsa loh. Kelalen dia, ah, sing takok sapa? Tak keingerti ya. Sing cok mbatik kuwi Mas Black. Ayo. Ah, ya sing cok mbatik kuwi Mas Black. Lah nek sing adol canting ya kuwi nggon Kaji Baim. Sing wonge gundul. Mancing si Black Mbak Kaji bendongol. Yo Black. Isi urip ora kowe Black. Sidone ah bosmu mau jebluki mercon brondong ora Black. Oh, ya mendongol jarene. Lah nek sing biasa dolanan adonan tahu aci kae sing wonge ireng geseng ya ya kuwi caliteng. Lah nek sing biasa nggawane keranjang ana melone sapa Mbak Kaji? Sampeyan. Tapi ora dundange sithik yo nek sampean nggawane gas dundange ora gas, gas. Gas digawa dhewe dundangi dhewe. Aduh. Aduh. Kelengar kurukan tahu aci bakal jadi siapa jadi deng aduh berat yo Teng jari teng jure para kowe teng yo jarane dedolah kowe kelenger kurugan tahu aci teng. Chandra aran dumukti waren. Siang Mbak Dila, siang Dra. Cuaca tetap panas pol, Mbak. Oh, biasa panas saja geger ya. Arep takok Mbak. Lah, misale hobi ngingu manuk. Dikandang dipakane, tapi ora kei pasangan dhewean. Dosa ora Mbak? Ya sebaiknya diwene pasangan ra. Karena yang hidup itu berpasang-pasangan, ya. Manuk berpasang-pasangan. Manusia ada laki-laki perempuan. Lah manuk padha bae sih laki-laki perempuan. Ah, ya sih yo, manuk ki manuk laki-laki dan perempuan ora sih. Aku malah bingung. Dongeng dhewe bingung dhewe. Halo, halo, sing sedang ngrungokke dilaman kok kuwi laki-laki dan perempuan apa ora sih? Nyengklalen. Ora dia ora ngerti. Aduh. Ono-ono kowe ora kaya pasangan dosa ora mbak kasih. Ya sebaiknya diwene pasangan. Melaskin ya. Kalau misalnya dia punya lagi birahi kayak kucing kae. Itu kan harus dia menyalurkan birahinya. Dila kalau ngingu kucing, ya kucing itu ndak sembarangan kucing lanang dikek kucing wedok langsung gelem, ndak. Ya, jadi itu pengalaman saya ngikuti banyak kucing di rumah. Itu ya nek si Popon itu juga dia ndak sembarangan dikasih kucing wedokan. Ya, mbiyen si Popon kuwi senenge karo Mary. Mary kuwi nama aslinya Marsanda, ngundangnya Mary ya kucingku. Rane Marsanda, ngundangnya Mary. Kucingku juga ana sing arane Aliando ngundange Al. Arane aran artis yo. Lah si Popon nek dikai Dolly, Dolly kan kucing wedok. Kucingku tak namani kabeh ya dan saya ndak pernah lupa namanya satu persatu. Biasanya dia nek kawin senenge karo Mary. Diwene Dolly wegah to lho kita tok metenteng padahal Dolly niku selanje wis jengking-jengking. Wis obong-obong nang gone kandange Popon. Wegah menang to anteng ya. Jadi setiap kali mereka lagi birahi itu Dila memikirkan dia mek bisa kawin kucing padahal itu ya tak pikiri seperti itu. Ah dosa ora Mbak iki nek dosa ora takoke karo Ustaz Panjalu ndre oh ah lah nek hobi mancing dosa ora Mbak aduh lo Panjalu kok takoke bosan sing dosa-dosa karo Panjalu bae aja karo nyong ya. Kan ngeipakan iwak, tapi dikeipates yang mematikan. Lah mulakno kuwi, nyar paham nyeceng kuwi. Tapi banyak orang yang hobi mancing, ketika bojone meteng mandek mancingi. Setakon kono karo wong sing bojone kok kuwi. Kuwi jali teng mumete konsisten, mumete konsisten ya Kakang Prabu. Iya, jali teng mumete konsisten. Ora nang udara ora secara live padha-padha mumete. Tak kira mumete acting ngotok kowe ndra sing mumete acting totok bisa tulisan mulai bisa lave iki pre L A F E. Ndra tulisanmu ketoran desone ndra. Lah kok nulis live kok ora nang udara ora secara lave tulisane L A F E. Lavemu ndra. Dalam dosi rambut mping nulisin live nulisin live ayo coba ya igisel ayo live kaya koncone dila kon maca bahasa Inggris sinca macane sinca tak undang sinca tekan saiki ayo lawang sinca bahasa Inggris macane sing utowo sinca kowe padha bae live nulisin live Andrea kono Andrea. Ora melu-melu ternyata tulisanmu reti desa juga Andrea. Aduh biyong. Dewa out absen biak dina setu malam minggu yo yo yo. Jangan lupa ya yang bergabung dikasih nama dan alamat. Tidak ada nama dan alamat tidak dibaca. Mama giyo yo Mbak Kaji manuk ora lanang ora wedok. Oje. Dekomet. Iki jare dong sik persiapan goreng tahu aci nang tar kamu nembe WC Dekomet yo. Aduh biung, Pak Ora rasa diributi ya. Oke, Nur Afia, kangen karo ngakake Mbak Dila. Nur Batang, Hasan. Wiradesa hadir Mbak Dila. Oke, Wiradesa ini bagian negara mana ya? Apa ke Jalur Chandra? Chandra, lah nek nulis Inggris mbak dilangkor, ora bisa maca kan desa mbak sampean. Ah, ngarang maneh. Onyong macane kowe mutusan mulafe sing ngeleki aku. Ah, sing genan desa ki kowe ndriye. Omahmu mlebu geng melewati. Apalah lembah dan sungai dan persawahan ndriye. Karang rambut ping. Aduh. Sapa ke JBS? Ya, ya Allah Mbak Dila pujianku sejak aku umur 17 tahun. Aku ini cepet-cepet jalannya nyemocannya gak bisa. Sugavi Masya Allah biasa ngerungoknya karun jahit nambah berwongi. Lah mulano cari-cari di mana aja ngono lo ya. Oke, oke. Moriono es dawet enak Bekasi. Ah biasa aja tuh. Dila ora pati yo seneng ya. Sing es-esan itu Dila sukanya sebuah ya es sing ana durene lho iki Dila seneng. Asli senenge durene ya. Jadi Adila pun ya belum tentu satu bulan sekali minum es. Oke. Mas More ya Allah Mbak Dila aku akhirnya weruh rupane sampean walaupun lewat TikTok ya. Syekila, terima kasih. Lolono. Dek wong Batang ning Bekasi melu mantau juga Cidila. Waalaikumsalam. Lolono, aduh temanku dek Batang tekan Bekasi. Ning Bekasi ngapain? Syekila, terima kasih. Ye, semangat Mbak Dila. Semangat Mbak Dila. Ya. Aduh kaku jam piro iki. Wes menjol rolikor jam 2 ne yo. Jadi tak koma-koma dulu. Ya nyopak nyetel lagu mau senjok lagu Cinta Putih sing kepri sih. Na kok iki apa ya? Memancarkan cahaya putihkan berkilau menembus rasa sing kok kepo yo. Aku jadi lupa. Coy sing koyo yo. Cinta Putih sing kok kepo. Aku kelalen juga ya. Oke, okay, yang jelas jangan lupa beli selalu Bio 7 nih ada tulisan GTT di kemasannya. Halo Syekila, terima kasih tepuk tangannya. Arif Widianto, halo. Siapa tuh? Dewi make up seumur-umur nembewaro Mbak Dila salah ya. Azara, halo. Iki Lek Rail. Waalaikumsalam. Iki wong jero tiga lho, Mbak. Yo, Yuja ya Allah jebule Mbak Dil Gastro ya. Priye kowe, Retno? Sekian purnama nembewaro Mbak Dila, biasane krungu nang radio. Ayo sana dewe ya. Walu songo setor di Liga Asro. Halo. Mas Asro Filek Manu. Laka si ngeleleng lek Manunya ya. Aku kipa ngomong apa gini cok lalen. Ya jadi pastikan selalu untuk minum Bio 7. Bio 7 sudah terdaftar di BPOM. Sudah bersertifikasi halal. Bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Insya Allah jangka panjang diminum. Aman-aman saja. Terus yang penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Ya beli juga selalu fitosamadu pahit. Ini bagus untuk pengobatan, bagus juga untuk kesehatan diminum sehari-hari. Ya Masya Allah cantiknya kok tonggok kulit casina. Aduh kaku manfaatnya Bio 7 Al-Zahra. Bio 7 bisa untuk mengobati lebih dari 70 jenis penyakit, diantaranya sakit maag, lambung, asam lambung, diabetes, wasir, diabetesnya komplikasi, darah tinggi, darah rendah, kolesterol, kemudian lambung, batu ginjal, tipes, gondok, sembelit, prostat, luka luar tubuh, stroke, jantung, ya, hepatitis, flu, sinusitis, migrain, impoten, jantung, lupus, hepatitis, mata rabun, batu ginjal, tipes, gondok, sembelit, prostat, luka luar tubuh, stroke, dan lain-lain. Jadi luka luar tubuh itu misalnya keperang olesi Bio 7. Sampean gatal-gatal di kulit olesi Bio 7. Sampean wasir di olesi Bio 7 di wasirnya. Sampean sakit gigi tinggal ditetes saja. Ngono harganya Rp225. Mbok Pajem, halo. Aisyah, soalnya kok penyiar radio Dilgasro. Yo, panjang Dilgasro penyiar Pujian Bangsa. Ya. Wes ndi sih? Tak setelke lagu Cinta Putih. Yuk dikemon mari-mari. Ewa. Lah kok menelang totok diklik. Ayo ayo cinta putih.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio. Saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.

0: inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyun sewu kalian Bu sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo tundo semangu.
1: Jolo tundo
2: semangu.
1: Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi? Nggih.
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: lho nggih. Dengkul niku men. Kotekan ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten boto?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit.
3: Assalamualaikum Bu Kasri. Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
4: 60.
3: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
4: Kula RT Sekawan RW 10 ya. Desa Bendoroku.
3: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo Bu?
4: Pengaturan punggung dari subuhnya
3: gendeng. Sampun diderita berapa lama Bu?
4: 3 tahun.
3: Selama 3 tahun jenengan rasakan punggung mboten sekecot dan geringen nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku ceritane pripun? Ngeten mireng ing radio terus njajal nyoba ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih, di radio Krisna ini jenengan minum jenengan rasakan niku pinten boto yen rasane sekeco.
4: Sekitar
3: 10 boto. Jangan lagi merasakan enak, ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum 1 botol, diminum dereng kerasa penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan niku di botol ke berapa perubahane? Botol kelima lagi merasakan perubahan nggih. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan dan jalan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngeten nggih? Nggih. Wis pokok lek ngitung dhuwite wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih Bu, sing penting awake waras kan ngeten nggih? Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saestu Bu. Pun sembuh ngeten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok sembuh, mungkin jenengan sakit berbagi kali dulur, kanca, tetangga, pengalaman jenengan minum Bio7 niki. Pripun monggo.
4: Sedherek-sedherek kula sing kada keluhan napa mawon minum jamu, kula minum jamu apa? Bio7 ya alhamdulillah. Kada keluhan pengaturan punggung di sakit lampah
3: sebelumnya Rin nampak sulit Bu?
4: Iya, sulit sekali.
3: Nah, jadi sebelum minum diamond nampak itu kesulitan saat menikah baru sekecok dan ngerti mau Bu? Cukup? Oke, demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan sultan. Alhamdulillah karena kemurahan Gusti Allah Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah nyampe 20 botol, Bu Kasri ini termasuk sabar, ikhtiar luar biasa nggih. Dan akhirnya alhamdulillah dapat kesembuhan. Semoga

0: apa yang disampaikan Bu Kasri ini bisa menginspirasi keluarga yang lain.
1: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
2: Paring asma sinten?
3: Bang Edo.
2: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
3: Saking Lasem.
2: Lasem. Yuswanipun sampeyan pinten nggih?
3: 43.
2: 43 tahun. Jeneng ketok enom kaya sapa ka jenenge Rafi Ahmad kalon nggih Bang Edo menika. Nggih, menika keluhanipun napa menika?
3: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
2: Ini berapa tahun menika nggih?
3: Hampir 2 tahun ya.
2: 2 tahun. Nah, menika sing diraosne napa jantung?
3: Iya, sesak. Napas sesak.
2: Kane sesak
3: iya. Terus aktivitas enggak bisa, pokoknya enggak bisa semua tuh.
2: Nggih.
3: Alhamdulillah, saya minum madu Vitosa sekarang enak.
2: Oh, ngaten ngunjuke sinten kaping pinten?
3: 3 kali.
2: 3 kali pagi, siang, malam. Nggih. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
3: Kalau 2 botol ya. 2 botol sudah terasa, sekarang sudah hampir 4 botol.
2: Nggih. Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi ada obat dokter enggak yang diminum?
3: Enggak ada, enggak ada.
2: Hanya Vitosa
3: Madupahit. Hanya Vitosa aja.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Amin, amin, amin.
2: Iki nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih, daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
3: Oh iya, gitu.
2: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh benar enggak yang saya?
3: Iya, itu betul sekali.
2: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
3: Alhamdulillah ada.
2: Hubungan suami istri semakin
3: ya greng.
2: Alhamdulillah. Matur nuwun.
3: Matur
2: nuwun. Jadi ini ada saran atau mungkin masukan untuk pendengar Maloka atau seluruh warga masyarakat ini khususnya yang ada di Jawa Tengah ini untuk mengkonsumsi Vitosa, Mas, monggo.
3: Oke, Bapak Ibu, monggo-monggo nggih. Sami ngunjuk madu Vitosa, kersane badan panjenengan sehat, ngoten nggih. Amin, amin, amin.
2: Amin, amin. Matur nuwun.
3: Sami-sami.

0: Pas.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih di Koda Digoyang Dangdut Rasika, didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Nek loro minum Bio 7 saja. Lah nek sehat dil, ngombe Bio 7 juga. Dadi nek pangombe Bio 7 ki ora kudu loro, Di. Mengko ah, oh termasuk iki. Sampeyan misalnya cukup Bio 7 diombe separuh kok. Keluhan sakitnya udah sembuh ya. Ah iki separuh mengko bae ah, ora tak entekke nggo peranti. Gue peranti nak mengkoloro, nak sampean loro kok gue peranti. Yo kok yo ngenteni loro mana? Kalau beli Bio 7 satu botol, wes mari masih setengah botol diminum sudah mari. Wes mari ngono lo ya, tumbe aja ndak ketang-ketang sehari sekali. Sekali minumnya 5 tetes. Ojo gue peranti nak loro, nak gue peranti nak loro. Seperti sampean ngenteni mek loro. Ah, harus jujur ragane. Koyo le manut tok kok nggo pranti nek lara. Ha nek ndongone kan mek mari terus mek sehat terus. Lah kok nggo pranti nek lara? Larane kudu enteni le yo. Aduh, kaku-kaku. Ayo aja nggo pranti. Diminum aja ndak ketang-ketang 5 tetes setiap hari sekali. Sampai entek, karena fungsinya banyak ya, untuk melancarkan peredaran darah, untuk stamina vitalitas, untuk meregenerasi sel, mengoptimalkan fungsi organ tubuh, juga untuk membuat awet muda dan berenergi. Ah, jangan lupa juga ya yang suka madu, mulai sekarang beralih belinya fitosamadu pahit saja. Ya dilihat dodolan tapi ora tak sepil. Karena nek Pak Live ki yo dengwa mangkat-mangkat totok ora tau kilingan persiapannya apa, guru mangkat-mangkat totok ya dodolan Bio 7, dodolan fitosamadu, dodolan Netracare Enucare ya. Tapi ora ora ono barangi. Ono barangi ya sampean bisa apa pesen langsung beli nanti tak kirim ya. Bisa SMS ataupun hubungi Dila aja ya di 0856 4773 1111. Ya Cuci Nilawati, salam kenal juga. Cuci Nilawati yo, lucu yo. Cuci Nilawati duduk susi tapi doa cuci ya. Black isi urap orang ke black. Aduh ya Vela, aku fans Mbak Dila, tak cilik sih Mbak, nambah isor Mbak Dila senang pol. Kemana aja di kau selama ini ya? Kakang Prabu, ibu jali teng, orang wani ider koyok kancan, ni si bukaci. Apa yo? Nanggone kui po? Nanggone tarkam po? Lomba abal tarkam po? Kancane do ider, ibu jali teng malah jogo grebek. Bolone ibu jaledeng do kinyis-kinyis. Lah ibu iki durung patio kinyis-kinyis. Bal durung bubar. Warunge tutup. Ibu numpak sepeda listrik, jaledeng numpak Mario sing durung lunas gawe gaji. Aduh Bu, ora usah diperjelas. Marione durung lunas. Aja kok ya Bu. Iki jadi nak nangkrong ke tengok mah, cak duduk kopi harco ya, jadi orang yang udara orang ngopot secara langsung, jadi dong tetap mumet. Jadi liane, jadi iter ke es teh jumbre ne, ya polanya tu kenyis kenyis, jadi bacaan sokon juga kerupuk ke, bel durung bubar warungnya tetap, ibu numpak sepeda listrik, jadi dong numpak Mario sing durung lunas, kue. Wes dorotin Mariane jare teng kuwi jek setoran pijar mok jelas-jelas ki Bu. Pis teng kone awakmu dodol nang lapangan sini tak ampiri teng. Tak umpetke gerobakmu suwi-suwi teng. sembrono mana iki ya. Bang Toyib medono, nggo Mama Gio manuk lanang. Nek sunat waliman pora Mama Gio, priye sih maksude? Yo, anak manis. Simbah Chandra lebokke karung bae lebih oke okay, jero dream cemplungi curut sak petarangan. Kae kan krungu Prandria Gisendra yo kesatria madang berkat Chandra dikelewe bukaci mek tambah pinter yo Chandra iki ora urut tok ya desa ora retinan oh. Live tusane live apa live kaku ah Lave itu sana Lave itu Lave Lave L A F E yo konangan desa ni kundra tino iki ya. Terima Elia selalu kedinginan hadir Mama Gio saya tambah ngenyis bukaci efek kakean nonton orkes ora Mama Gio ora wong simbang bukaci kenalane kelas Pak Lurah masalahe nek nang lagu kae kelas tamu kehormatan apa yo aduh Blurah tanah nggo Candria sampean takoke mercekondria pijar takok manuk kon ngei jodho ha nek doro kuwi kudu kae jodho ndria nek dudu jodhone be wegar kaya sampean ndria we kae ayo Candra nek salah-salah pocok gelem krungu Prandria nek dudu jodhone doro be wegar kaya kowe ndria ayo kalah karo doro dek ora doro totok lah kucing be wegar ya mula kadang-kadang sampai ono wong menikah dengan sesama jenis karena ketidaktahuan kalah karo doro kalah karo kucing kucing buat diwedak ya ngerti aku duduk kucing wedok aduh panjalu BMKG hadir ndria takok kok pijar sing aneh-aneh ndria karang kancamu lu Baim absen siang panas bakasi yo krungu be aneh kaji dedolah nyong bisa kelalen no. Aneh aku kui bakul canting si mbak kaji kue kelalen asale stok canting menipis asale laris manis sok jari sing ngeteri ngenteni gagange barange longko poyo karo sing ngeteri si demo nanjar kata si mbak kaji ya kena demo nes bubar po demo terus diarung aduh tapi demo nes setor orang disiarkan nanti view oh. Jadi dilarang nanti beritanya, tapi kadang silakan nanti TV dilarang si orang dua TV ya, raisa nonton TV, kos-kosannya dilarang no colokannya TV ya. Iki Ares cok buka cabang es jumbrun nang kajen mbak kaji, ben sugi mendadak Pak Ora lah oh, mbak kaji yo yo Pak Ora, arane sugi meroto, teng jare kok cok buka cabang es jumbrun nang kajen teng, kan dari jari tengke kakek tanggapan bingung pada doleng nanti. Dari Mbak Oni Pespam Bojong, nembe kober ngurungoke digoda, awet mau nanggon bos, seora nyetel radio. Alhamdulillah, wingi aku wes kelakon pit-pitan, ring jalan viral, Pandirejo kesesi mbak. Terus lanjut, areng pasar kesesi, tuku apem. Nah kira-kira jam aja adek wiono sing koyo aku rambak, senenge pit-pitan. Ayo mbo, orang ngerti ya, kanggo badir kesebuan, moga sehat selalu tambah berkah. Amin. Syaki Sambarejo halo Faya. Ini dilgasa penyiar aja zaman dulu ya. Betul sekali Rudi. Rudi Cardi ya Mbak Dil kedunguni. Melun dong lebay. Suwi nemen. Nembe krungu suarane sampeyan. Kuwi Candra gedang sing nang kamare wis mateng durung ndra. Oh yo. Gedang nang kamar wis mateng durung ndra. Jarane londo kae. Kuwi malah kelingan aku ora kelingan ya. Aduh. Yo, lanjut lagi. Salam kenal dari Karang Dadap Kedung Kebo. Ya, betul Vela. Kemudian Miftahul wis sering ekspo durung buka di durung dan tidak mau ke sana ya. Asalnya apa sungkan. Dila itu ndak suka melihat keramaian apalagi jauh suruh ke sana-sana. Yo maaf ya karena saya memang sungkan. Saya hobinya di rumah saja. Sambil makan, sambil bubuk-bubuk manja. Kesot hadir buka di. Oke. Kono Margono, ora mung es teh jaledeng sing kae salah sing lodong. Lah aku wingi aku weru es duren ngarep gerbang bek bakule hayune pol bukan tipo yo. Nganggone you can see sing geleke kato agelek nganggone ge. Gelekmu ki gon. Yo ah, pengine nampani nek bisa mono mengisone nyawang. Tur maneh pas ijik nganggo hembodinan kiel seawak tangan sikil di hembodinan kiel putih ke pengkuang si bukaji. Nah, poraming ini, yumpu, komal takok, yumpu menekete, he. Elgar comel, kaya tonggoku ngefans anyar Mbak Dil. Arane koyim bakul gas, telonggilo, wah pedoko didulah berarti ya. Lek ndeleming teh semake mbocek mblorot mbocek iki priye ya. Laporan cuaca Dewa Ut. Urung metu ya. Wis apa durung sih mau belum kayak Sikin janggar nang Silirejo. Absen ayu kaji engko esuk Pak Preyok. Usum pasar jajan cangkemku iso cidera maneh ayu kaji. Mamah mrono mrene iso kecok-kecokot. Kain angkat ada urusan. Usum papar, usum pasar jajan. Cangkemnya malah cedera mana? Mamah pronomer ini usah kecokot-cokot. Anak sari paman, obati aja dengan minum Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Kain radio pok ye Sulistiono. Rasika Pekalongan 88,9. Ya, Adinata Putra iso kirim lagu pura Mbak Dila. Ora, ya kok iso ya, Pak kirim lagu. Kok Pak kirim lagu nang kene lagune wis akeh. Ora usah dikirim-kirim. Oh ya penak ge, Bos. Chandra. Koe gisel arep mlebu Dream bareng Pak Sel. Engko irungmu ben krokote curut tambah entek. Res-res. Mengko nek marione lunas bathuke Kakang Prabu ditempeli kertas ditulisi wes lunas ya po. Pak Demae aja kesuwen nambah anak ke-10 mumpung air kerasnya kemrubut waya panas yo Demae dodor air keras ngalor gitu. Ambak jan desa. Kowe sing desa Andrea. Oh iya Mbak Dila hobine nang omah bubuk-bubuk manja bareng mas-masan po Mbak. Yo mosok karo kowe ngel yo. Dekomet. Jare teng sik dina rebab bali kasih kowe. Keron Pak ngedusi anak Bu Prabu. Krungu Prabu, keron Pak ngedusi bocil. Foyo korotinan kowe de. Tema el nek kucing ya bebas abu kaji. Kadang wedok siji, lanangnya limo abu kaji mosho. Sotoy kwe. Kesatria madang berkat, sing senengane pit-pitan, Charles, bu an arep pit-pitane bareng. Mbak Uni, saya seneng pit-pitan bener, Charles, bu an pak pit-pitan bareng. Aduh, kok yono sing jawab iki kaya kuyo. Aduh. Ya. Saiki weruh wujute Mbak Dila mbiyen rarati rupane ya. Aku njawab lagu Mbak Dil boleh saja Mbak Dil Vela ora susah njawab lagu. Patak setel ke rai po ya. Raib aja jambir oke, aduh 55 raib aja kepotong ya. Oh iya, terima kasih untukmu dan semuanya saja. Yang jelas pastikan Anda kalau mau beli Bio 7, belilah selalu Bio 7 yang ada tulisan KTT di kemasannya. Beli selalu fitosamadu yang asli di Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7. Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Atau silakan beli Netracare Endocare kapsul untuk kesehatan mata. Ya, sopo ke karoting kreng dil akang ranjana. Yo is mbiyen sak jamanen jahit sering ngrungokke radio ne si Mbak Dila. Saiki rujute ya Allah. Bang Toye penjahit moto kojone pas dadi tambah cantik apa ya si Bang. Bojo galak kayak Bio 7 cok mari cok ya. Oke ya, kurang 5 menit tak sudah dulu saja ketemu kita hari ini dengan raibnya Bang Roir ya. Salam.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Tahukah Anda bahwa pada bulan Februari tahun 2011, melalui jajak pendapat internet yang melibatkan 35.000 responden yang digelar CNN International, menobatkan rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Dan tahukah Anda bahwa bulu tangkis adalah olahraga raket yang paling cepat di dunia? Kok dalam bulu tangkis dapat melaju dengan kecepatan hampir 480 km per jam. Dan tahukah Anda bahwa tidak ada huruf L dalam pelafalan bahasa Jepang? Bahasa Jepang mengganti pelafalan menjadi R atau kata-kata yang serapan yang mengandung huruf L. Sebaliknya, tidak ada huruf R dalam pelafalan bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa sebaliknya mengganti pelafalan menjadi L untuk kata-kata serapan yang mengandung huruf R.
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.
3: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
4: Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, "Sesungguhnya iblis berdiri di hadapanmu, nafsu di sebelah kananmu, hawa di sebelah kirimu, dunia di belakangmu, anggota badan di sekelilingmu, dan Tuhan Allah di atasmu." Maka iblis yang telah Allah kutuk, dia mengajakmu kepada meninggalkan agama. Nafsu mengajakmu berbuat maksiat. Hawa mengajakmu kepada syahwat. Dunia mengajakmu memilih dia mengalahkan akhirat. Dan anggota badan mengajakmu kepada perbuatan dosa. Dan Tuhan Allah mengajakmu ke surga dan ampunannya, sebagaimana dalam firman-Nya. Mereka itu mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan memberi ampunan. Maka barang siapa menerima ajakan iblis, pergilah agama daripadanya. Barang siapa menerima ajakan nafsu, maka pergilah roh dan jiwanya daripadanya. Barang siapa menerima ajakan hawa, pergilah akal daripadanya. Barang siapa menerima ajakan dunia, pergilah akhirat daripadanya. Barang siapa menerima ajakan anggota badan, pergilah surga daripadanya. Dan barang siapa menerima ajakan Allah, pergilah semua kejahatan daripadanya, dan ia memperoleh semua kebaikan.
5: Saatnya sholat asar.
6: Allah.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Manisan pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 5 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Agung Al-Jami Kauman Kota Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat, 17 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini Bu.
1: Terima kasih Pak. Maaf, ini kok bukan garam Brio Dio?
2: Apa bedanya toh Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong Pak.
1: Bu Lurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung yodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan yodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
7: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh guru.
7: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Tima IDW, lare wangi rendi mbak.
6: Mbak Siti pok.
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis,

0: pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5, nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rásica FM.

0: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: FM. Rasika Pekalongan.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Tahukah Anda mengapa saat terjaga dari tidur kadang tidak mampu menggerakkan anggota tubuh? Keadaan ini disebut sebagai sleep paralysis, merupakan kondisi di mana otot-otot motorik membangunkan kita, namun secara tiba-tiba otak belum siap untuk bangun, sehingga kita sadar bahwa kita telah terjaga tetapi tidak mampu menggerakkan tubuh. Tahukah Anda, saat mengantuk, Anda akan menguap? Dan mengapa Anda menguap? Jawabannya adalah karena paru-paru Anda kurang mendapat oksigen. Dengan mengambil nafas dalam-dalam di luar kemauan, terjadi sebagai respon alami akibat tertutupnya paru-paru oleh karbon dioksida atau kekurangan oksigen. Yang juga menarik, yaitu menguap diduga sebagai kebiasaan menular. Jika Anda melihat atau mendengar orang lain menguap, yang sering terjadi adalah Anda ikut-ikutan menguap. Fenomena ini masih menjadi misteri dan teka-teki bagi banyak ilmuwan.
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Klasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti po?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warga juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: FM. Rasika Pekalongan.

88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa tiap harinya kita bernapas sebanyak kurang lebih 22.000 kali? Tapi karena begitu menyatunya dengan kehidupan, kita sering tidak menyadarinya. Dan tahukah Anda bahwa harddisk yang pertama kali ditemukan IBM pada tanggal 4 September 1956 berukuran sebesar 2 kulkas zaman sekarang dan hanya berkapasitas 5 MB atau hanya cukup untuk menyimpan satu lagu penuh dalam format MP3. Tahukah Anda bahwa dalam satu tahun, ayam-ayam di Amerika Serikat menghasilkan cukup banyak telur untuk mengelilingi bumi sebanyak 100 kali. Dan tahukah Anda bahwa jika Anda berteriak terus-menerus selama 8 tahun, 7 bulan, dan 6 hari, energi yang Anda keluarkan akan cukup untuk memanaskan secangkir kopi. Tahukah Anda bahwa pabrikan handphone terkenal Nokia tidak menerbitkan handphone yang berawalan angka 4? Karena angka 4 dianggap angka sial. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

9 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Tulus. Lagunya berjudul Kelana. Enggak pakai kota. Ya, liriknya lumayan tuh. Menjadi pengingat ya. Kita mau kemana. Ya, kalau lagi perjalanan sama putra-putri, gimana kabar putra-putri, sehat ya? Ada tuh satu artikel. Bapak-bapak itu kalau di kantor ngobrol sama tim, sama kolega itu pinter banget. Tapi kalau ngobrol sama anak, aduh agak PR. Misalnya kalau nanya sama anak itu, udah bikin PR belum? Udah bantu ibu belum? Dibilang, ini bapak apa supervisor? Tapi artikel itu ngasih beberapa ide, pertanyaan-pertanyaan yang bagus kita ajukan. Wah, diajukan. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita obrolkan, ya, kita tanyakan pas ngobrol sama anak-anak. Misalnya, hari ini apa yang bikin kamu bahagia? Hari ini apa yang bikin kamu kecewa? Ini katanya untuk ngelatih mereka mengungkapkan emosi jiwanya. Terus diberi contoh lain, ngobrol, nanya tentang kalau kamu diberi kesempatan untuk merubah apapun, apa yang mau kamu rubah? Ini tujuannya katanya belajar melatih mereka tentang imajinasi. Bisa juga nanya, kalau abah nih, kalau ketemu orang di jalan lagi butuh bantuan, itu biasanya suka berhenti bantuin. Kalau kamu gimana? Nah, ini belajar melatih empati dan mereka untuk menyampaikan POV. Ada yang sudah mempraktekkan itu? Atau pertanyaannya seperti yang awal tadi? Udah bikin PR belum? Udah sholat belum? Udah ibadah belum? Ya, oke. Okay. Jam 17.10. Jam 5 lebih 10. Ada acara kemana malam minggu ini? Semoga udah disusun juga acaranya, termasuk weekend besok. Ngobrol sama putra-putri. Diajak musyawarah. Bagusnya ngapain ya weekend besok ya? Misalnya begitu. Oke. Okay. Thank you yang sudah berbagi kabar ya dari perjalanan. Ada Pak... Oh, sebelum kabar dari Anda, ini saya kasih kabar dulu yang saya dapat dari teman-teman di Damkar Kota Semarang, bahwa ini sedang terjadi kebakaran ilalang di daerah Mangunharjo, Tembalang. Ini tadi ada laporan warga jam 17.05 ya. Kemudian langsung diturunkan armada 35. Satu unit mobil pemadam kebakaran dikirim ke Mangunharjo, Tembalang untuk mengatasi, untuk memadamkan kebakaran ilalang di sana. Oke, tetap semangat orang-orang baik di Damkar Kota Semarang. Semoga nanti nggak ada kendala untuk memadamkan kebakaran ilalang di sana. Pak Purwanto, update perjalanan, monggo Pak Pur.
1: Selamat sore Mas Don.
0: Ji.
1: Kembali lapor nih. Antrian di TL Asalamah sudah pendek Mas.
0: Ya.
1: Tidak sepanjang siang tadi Mas. Pendek banget ini Mas.
0: Mm-mm.
1: Cuma sampai di belakang Asalamah saja.
0: Iya, siap. Thank you, Pak Pur. Hati-hati di jalan. Pak David, update perjalanan juga. Monggo Pak David.
2: Selamat sore Mas Doni.
0: Oke, sore.
2: Menginformasikan di jalur tol yang mau ke arah Ungaran ada mobil mogok di lajur kanan ya Mas.
0: Mm-hmm.
2: Itu belum ada petugas. Sangat berbahaya. Demikian, terima kasih.
0: Siap, siap, siap. KM423 tambahannya. KM423 ya.
2: Kan di jalur tol yang mau ke arah
0: Ungaran.
2: Ada mobil mogok di lajur kanan.
0: Kanan KM423.
2: Itu belum ada petugas.
0: Siap, saya forwardkan ke teman-teman ya di sana. Pak Udin, laporan selanjutnya. Pak Udin, silakan Pak Udin.
3: Selamat sore Mas Azhar, selamat sore semua kawan Asika. Mas Azhar, ini aku di Kudus-Kudus saja. Ini kebetulan jalan ke Kudus Selatan, yaitu yang mengarah ke arah Purwodadi. Di prolimannya itu macet full Mas, karena ada perbaikan jalan di daerah Undaan. Jadi kawan-kawan yang melintas di daerah Tanjung, mohon bersabar aja.
0: Yap. Yang mau lewat Kudus arah ke selatan ke arah Purwodadi ya di Undaan, itu ada perbaikan jalan antrian panjang. Ya, jadi yang mau lewat di simpang Tanjung ya dari arah ini berarti kan di lingkar Kudus ya. Dari arah Patiang ke Kudus itu antrian cukup panjang tuh. Sampai di Hino Kemako. Dari arah Undaan ya, yang ini juga cukup padat antre juga, ada perbaikan jalan di situ, jadi mohon bersabar. Tapi yang dari arah Kudus ke Pati itu aman, pendek aja. Makasih ya Pak Udin. Lanjut sama Pak Didi Sigit Setiawan. Pak Didi, silakan.
4: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore Pak Didi.
4: Dan kawan Rasika. Sore ini ya di weekend saya menyusuri jalur Semarang Solo ya, tapi baru sampai di BSB ya, jadi saya mau lewat Gunung Pati saja. Mumpung weekend Mas Doni, mumpung weekend, jadi kita punya agenda nanti akan perjalanan menyusuri jalur Semarang Solo, dan saya berhenti di Bergas, tetap nyambut gawe Mas Doni. Gitu ya Mas Doni ya. Itu yang kebakaran di Mangunharjo tadi, yang diturunkan damkar ya Mas Doni ya, bukan penerjun ya.
0: Bukan
4: penerjun langsung ke lokasi kebakaran tuh Mas, Mas Doni. Gitu.
0: Siap.
4: Sejauh ini sampai dengan BSB dari Mangkang lalu lintas terpantau lancar dan cuacanya masih cerah di sore hari ini.
0: Siap.
4: Gitu Mas Doni dan kawan Rasika update-nya.
0: Thank you. Jalur di depan Anda aman juga Pak, saya lirik sebentar tuh. Lirikan mata saya. BSB menuju Cangkiran terus ke Ungaran aman, terus kalau Ungaran menuju ke Bergas tepat nyambut gawe ini masih aman juga. Tetap semangat ya Pak ya. Tetap semangat. Ya. Diterjunkan armada pemadam kebakaran ya, diturunkan maksudnya. Pak Tanto lagi perjalanan. Mas Doni, saya mau jalan minta panduan ngalian ke Lik. Ngalian menuju ke arah Jerakah ya, itu masih kondusif juga. Jeraka belok kanan masuk ke Kali Guanteng dulu dong, masuk ke arteri pelabuhan aman, nanti agak antre di putaran Kubro, masuk Raya Kali Gawe aman. Kalau lewat kota aman juga sih secara umum. Oh ya, ini kelihatan juga ya. Oh, Raya Kali Gawe bawa tol ya menuju ke lintasan kereta api, cukup padat di situ. Pak Lu Simon. Saya tahunya Pak Leo. Pak Lu Simon, monggo Pak.
5: Mas Doni, selamat sore.
0: Sore.
5: Info Mas.
0: Nggih.
5: Ini Jalan Pier Tendian sudah mulai mengalami peningkatan volume. Ya, tapi tidak begitu banyak, tapi sudah mulai peningkatan. Dan juga akibat dari
0: proyek drainase ya.
5: Ini sih. Pak drainase itu
0: ya. Mas,
5: terima kasih.
0: Siap, makasih Pak Lu. Kak Heni Gina, sore. WA-nya saya baca ya. Kak Doni, kalau saya nanya ke anak, sudah makan belum? Ibu-ibu yang nanya gini. Sudah sholat belum? itu selalu. Tapi kalau tanya sudah bantu ibu belum, itu yang gak pernah Kak Don. Tapi itu bukan masalah bagiku, itu mah kecil. Saya mah mak-mak yang powerful ya. Aduh, ya. Siap. Makasih Kak Doni, selamat bertugas. Makasih Kak Hedi Gina, selamat mendengarkan Rasika. Oke, thank you. Ya. Memang selalu seru interaksi kita dengan anak-anak, ya enggak? Makanya kalau anak-anak masih seuprit-uprit, masih lucu-lucunya, tapi kadang juga ada nyebelin, itu nikmatin ya, sebelum nanti tiba saatnya mereka udah besar dan gak bisa dipeluk-peluk ya. Jadi selama masih bisa, nikmati.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM Rasika Pekalongan.
8: Keluar lagi jam tujuan gitu siap. Mas, terima kasih.
9: Makasih Pak, mat rehat dulu ya. Pakai salam pisahnya pakai klakson tuh gitu. Boleh juga idenya ya. Biar tujuannya tercapai, memudahkan akses, ada pasukan pembuka jalan motor gitu. Tapi di sisi lain memang pemakai jalan nih kita-kita nih. Kita mulai dari Laskar Kelana Kota, tapi saya yakin Laskar Kelana Kota udah melakukan bahwa ketika ada mobil-mobil yang disebutnya mobil darurat ya, damkar kah atau ambulan, itu memang kita pemakai jalan memang minggir ngasih jalan karena mereka lagi dalam tugas darurat kan. Walaupun kadang kita ada beberapa peristiwa yang dibikin jengkel gitu kan. Misalnya waktu itu ada berita kan ambulan jalan minta waktu, minta jalan wing ternyata kosong gitu. Tapi apapun kita nggak ngerti kan bagaimana situasinya, tapi secara umum kalau ada mobil-mobil bertugas, mobil-mobil tugas darurat, damkar kah ambulan, itu kita pemakai jalan memberikan jalan buat teman-teman yang sedang bertugas dalam situasi darurat itu. Pak Eko, Tana Mas, thank you ya sudah berbagi POV. Lanjut Pak Didik Sigit Setiawan ya, update perjalanan monggo.
10: Mas Doni dan kawan Rasika sampai dengan Jatibarang ya. Lalu lintas terpantau ramai lancar ya di sore hari ini. Dominasi sepeda motor
9: okay.
10: Keluarga.
9: Okay.
10: Tadi boncengan anak sama istri.
9: malam mingguan.
10: Mungkin pada mau nyore-nyore ya.
9: Hah?
10: Menuju ke arah Kali Gentas juga terpantau lancar, Mas Doni.
9: Oke. Okay.
10: Kalau saya dengan anak, pasti tetap saya tanyakan tuh, Mas Doni. Ya, sudah makan belum? Ya, terus, yuk belajar yuk, ada tugas apa enggak? Gitu. Kalau masalah pekerjaan rumah, mereka sudah terjadwal ya, karena dulu juga saya sampaikan jam 3 sore, gitu ya, harus sudah mulai ada yang nyapu, ada yang ngepel gitu. Nanti malam juga gitu, menjelang tidur, bersih-bersih itu mereka sudah terjadwal. Itu paling mengingatkan untuk sholat ya, agak rada keras kalau itu, karena anak-anak sekarang kalah karo HP. Itu Mas Doni,
9: yeah.
10: Kalau untuk meningkatkan imajinasi, iya ya. Ya, ya mungkin kalau penelitian orang-orang psikolog mungkin itu bisa meningkatkan imajinasi, tapi orang-orang zaman dulu, angkatan-angkatan dulu itu juga nggak diajari gitu, tapi imajinasinya sudah liar loh Mas Doni. Betul apa sih? Aja gue juga konang-konangan.
9: Ya, ya saya juga orang zaman dulu. Ya benar, imajinasi kita liar ya. Nah, mungkin itu poinnya. Anak-anak kita zaman now ini itu mungkin terlalu didikte kali ya dengan sosial media, sehingga imajinasinya itu kayak kurang berkembang, kurang liar istilah Anda tuh. Gimana menurut Anda? Pak Didi, makasih ya tapi ya. By the way, soal disuruh sholat agak keras kata Anda, sama tuh. Aku dulu sama bapakku, wih, urusan sholat mah keras sekali. Wah, pokoknya gak ada ampun ya, gak ada ampun. Tapi alhamdulillah, kalau aku ke anakku gak sekeras itu. Tapi alhamdulillah ya kan, Tuhan memang mau baik. Bapaknya gak bisa galak, maknya gak bisa, maknya galak sih. Bapaknya gak bisa galak, untungnya anak-anaknya tahu diri. Jadi gak mesti ngereok bapaknya. Makasih Pak Didi. Saya geser bentar ya menyapa yang lagi nonton live TikTok. Makasih Ibu Nani. Udah aku puter lagu-lagu tadi, ada yang enak toh. Salam kenal dari aku pecinta Rasika, kata Ibu Triwinarti. Salam kenal juga Aldo Kevin. Salam sehat juga untuk Anda ya. Ada kabar atau informasi dari ini tidak ada namanya, 3057 akun nomornya. Informasi dari KIW ke Salatiga, jalur konven terpantau aman lancar nih, sekarang udah sampai di Tuntang. Oke, dari KIW ke Salatiga lewat jalur non tol, jalur konvensional aman lancar, sekarang udah sampai di Tuntang. Oke. Terima kasih untuk berbagi informasi ya, kawan. Saya lagi nyari, gak ada nama bener deh. 3057 dikasih nama Pak, biar saya simpen di sini. Boleh kan? Happy
11: weekend. Rasika FM.
12: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
13: Mbak Siti, pok.
12: Iya, Mbak Siti.
13: Mbak Siti ini loro.
12: Lah, loro apa sih?
13: Loro tumor, mbak.
12: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
14: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
15: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
14: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warga juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Rasika FM.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedungun Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya salat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Manisan, pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 5 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Agung Al-Jami Kauman Kota Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat, 17 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria, pada hari Jumat malam Sabtu, 18 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda apakah benar ada stroberi dalam susu rasa stroberi? Buah-buahan yang memiliki kandungan vitamin C paling tinggi adalah stroberi. Komposisinya 100 mg per 100 gram stroberi. Jumlah vitamin C-nya 2 kali lebih banyak dari jeruk. Bila makan 5 sampai dengan 6 per hari, sama saja telah memenuhi kebutuhan vitamin C per hari, yaitu 50 mg. Lebih baik lagi kalau makan bersama susu atau krim. Susu atau krim mengurangi rasa asam stroberi dan memenuhi gizi yang kurang pada stroberi, yaitu lemak dan protein. Dan tahukah Anda mengapa vitamin C rasanya masam? Suplemen vitamin C yang biasa kita minum pasti juga mengandung vitamin C. Nama resmi vitamin C adalah ascorbic acid. Dan dari namanya, kita bisa tahu rasa masamnya. Vitamin C bersifat larut dalam air dan akan keluar bersama urin, karena itu lebih baik.

9 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang dik sing aman.
2: Lah ya ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Ya jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Barat. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB-ne bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Halo Om. Ini siapa enggak jelas aku. Mas Don, aku wis tekan omah ki, Pak Wendy. Oke, siap. Aku ndelok Richard turui. Makanya gak lanjut. Kok iso toh nonton Richard turu? Ya, makasih ya. Pak Wendy mampir juga di sini. Bu Nini sama... Aku mau nyebut... gak tau. Gak, jangan, nanti aku kena somasi lagi. Oh, di rumah paling kecil nih. Jadi dipanggilnya Unyilawati. Wis, ini maknya yang ngomong ya. Siap. Makasih ya. Oke, kembali ke jalan raya dulu. Pak Miftah tadi kan kasih kabar. Di Sampokong itu ada indikasi kepadatan. Soalnya banyak bus pariwisata yang drop off di situ. Terakhir lihat ada bus nomor 23. Dan busnya acak sih nomornya. Tapi kalau ada nomor 23 berarti kan ada nomor 1 sampai 22 kan. Tapi beberapa menit kemudian laporan terkini update. Lumayan cepat sterilnya sih di Sampokong. Tapi kok ada satu mobil patroli dan truk dalmas ya. Ada apa? Waduh. Semoga gak ada apa-apa ya Pak ya. Oke. Pak Wendy... Ini kasih kabar di sini ya.
2: Selamat malam Mas Don. Yep. 18.05 ya, sudah sampai di sekitaran Sampokong ya Mas Don.
1: Oi.
2: Masih terpantau lancar.
1: Okay.
2: Cuaca juga belum hujan nih Mas Don. Ini sebentar lagi finish sampai rumah Mas Don.
1: Oke. Okay.
2: Di daerah Pamularse ya. Atau lebih tepatnya di Jalan Kumudas Moro. Terima kasih.
1: Makasih. Aku pikir itu Semarang Indah loh Pak dirimu. Ngarang aku. Pak lihat itu enggak yang tadi dilihat Pak Miftah, ada satu mobil patroli sama truk dalmas di Sampokong. Oke Pak Wen, makasih ya. Met masuk rumah, met leleh-leleh ya. Pak Didi Sigit Setiawan. Monggo Pak.
3: Dan Mas Doni ya, terkait dengan nilai anak ya, beberapa waktu yang lalu saya menghadiri rapat orang tua siswa di SMP ya, di SMP swasta. Karena saya sekolahnya di luar negeri, jadi di swasta. Itu Mas Doni, kepala sekolahnya menyampaikan jangan pernah memari anak kita karena nilai matematikanya jelek atau nilai bahasanya jelek gitu. Karena setiap anak itu memiliki karakter masing-masing. Mm-hmm. Dia mencontohkan seorang seniman itu mungkin matematikanya jelek.
1: Iya.
3: Tapi dia unggul di keseniannya, di senyapannya atau di seni yang lain gitu. Jadi jangan disamakan. Nah, terus begitu ada sesi tanya jawab, aku langsung ngacung Mas. Betul Bapak, saya setuju ketika tidak marah anak karena nilainya jelek, karena setiap orang punya karakter masing-masing ya. Tapi masalahnya ketika kita nyari sekolah ya ditakoki nilai TKA matematikane piro, bahasa Indonesia piro. Jadi gak iso selak gitu. Jadi karena di tingkat SMP ya, dari SD ke SMP itu kan tidak ada kejuruan khusus melukis, khusus bernyanyi gitu kan.
1: Iya, iya.
3: Kan gak ono. Jadi piye ya? Biasanya saya menyampaikan seperti itu dan gurunya hanya diam saja dan saya juga menyampaikan bahwa tidak ada anak yang pintar di dunia ini, hanya ada anak yang terlatih. Dan saya bilang gitu, karena ketika kita terlatih kita akan menjadi expert di bidang.
1: Oke.
3: Okay. Gitu ya Mas Doni ya.
1: Siap.
3: Sampai dengan Karang Jati Mas Doni. Lancar.
1: Oke, okay, udah siap-siap masuk tempat nyabut gawe. Wah ini bapak yang super nih ya kan. Tapi memang soal yang tadi dibahas ya, jangan marahin anak kalau nilai matematikanya nggak bagus. Tapi ditanyain waktu masuk sekolah. Jadi mungkin memang harus sinkron ya antara orang tua sama sekolah gitu kan. Kadang orang tuanya diminta begini tapi sekolahnya masih begitu ya kan. Oh tadi sebelumnya ada yang kelewat ya Pak ya, informasi ini ya.
3: Mas Doni dan kawan Rasika baru sampai di TL Undaris ya. Terus masuk pantau lancar di sore menjelang petang hari ini ya. Tadi sempat istirahat dulu di SPBU depan DPRD
1: oh.
3: Untuk nonton sholat di musolanya ya.
1: Oke.
3: Okay. muni tadi sholat dulu di SPBU, masa SPBU nggak sholat. Itu Mas Doni. Saya tuh selalu miris ketika di media sosial terkait dengan orang tua yang apa kesekolahan, terus karena anaknya dipermasalahkan ya, dicubit atau di apa untuk mendisiplinkan orang tuanya nggak terima gitu. Kemudian para netizennya berkomentar, zaman dulu itu sekolah dilempar penghapus sudah biasa, tidak mengerjakan PR di totok penggaris juga sudah biasa gitu. Tapi kenapa anak-anak sekarang seperti itu, dan orang tuanya mudah tersulut emosi, mudah marah kepada gurunya ketika anaknya disenggol dan sebagainya. Nah, terus saya berpikirnya, ya saya komennya gini, nah, apakah kita lupa bagaimana sikap kita ketika anak kita seperti itu kan, padahal kita dulu dididik seperti itu, yang selalu patuh pada guru gitu. Itu ya Mas Doni ya. Kalau kita orang tuanya dulu dituduh penggaris, diam, gak berani ngadu ke orang tua, terus anak kita ngadu ke kita, kita brutal ke gurunya. Sengkleru sopo dan kembali lagi bahwa proses membelajari anak ya, setiap orang punya style sendiri-sendiri. Jadi tidak harus disamakan, harus prosesnya seperti tidak bisa. Karena itu melihat juga kondisi dan situasi setiap orang, setiap keluarga itu berbeda-beda. Gitu. Kecuali kayak Raffi Ahmad itu juga mungkin mendidiknya nggak sekeras kita. Beda dengan kita yang kalau mendidik keras dengan anaknya, anak kita, karena kita itu kan tergolong perintis bukan pewaris ya Mas Doni.
1: Yoi, siap. Makasih Pak berbagi POV ya soal parenting. Oke, siap. Makasih terus bersama Rasika udah sampai di Karangjati, tempat menuai rezeki asik. Pak Al Zikri, tetap nyimak Mas Don aku di rumah nih. Siap, makasih Pak Al Zikri. Pak Wendy Yono, tadi aku udah nggak lihat Mas Don yang di apa tuh di Sabokong. Nggak ada mobil patroli, nggak ada truk Dalmas, nggak ada. Emang kayaknya di Sampokong ada acara jedak-jeduk musiknya. Oke, siap-siap. Makasih ya Pak Wen. Lalu ada... ini... nggak ada namanya ya? Oh, ada. Pak Hendy, sorry. Pak Hendy, saya perjalanan... Jeporo Terboyo, minta informasi Mas Doni, apakah ada ketersendatan Sayung, apakah ada genangan air rob? Genangan air rob gak ada, ketersendatan saya cek sebentar dari arah Jeporo ke Terboyo. Oh, aman Pak, masih aman, aman sekarang ini alhamdulillah. Tetap hati di jalan ya Pak Hendy, thank you. Lalu Pak Miftah, di pintu samping Mas tadi posisinya truk Dalmase, pintu yang dari arah Simongan. Oke, siap-siap. Tapi mungkin untuk mengamankan acara, karena tadi kata Pak Wendy di situ ada musik jedak-jeduk, jadi asumsinya ada acara di situ. Itu siap. Pak Afnan Tri, makasih Mas Doni udah diputerin lagunya Neil Young Heart of Gold. Thank you. Balik, you welcome, makasih ya, terus bersama Rasika. Masinyo, Mas, mohon maaf, tadi lupa nulis Plato. Ya, ini tak tulis ke, ini ditulis kok. Ya, oke, Innova Hitam, loh kok Pak B, tiang pun di Panjenengan. Katanya tiang meranggen. Ya gak apa-apa tau Mas. Ya, makasih ya udah mampir, udah silaturahmi ya. Salam buat keluarga. Tadi habis wisata, mampir ke Rasika. Oh, ada laporan?
4: Malam Om Doni. Hey. Update lalu lintas ya, ini siap. Udah lewatin gerbang tol Banyumane. Setelah gerbang tol Banyumane itu gerimis.
1: Oh ya,
4: gerimis-gerimis ini. Oh. Cuacanya gerimis-gerimis tapi enggak, terus gerimis, enggak gerimis gitu terus sih. Lalu lintasnya masih ramai lancar ya di tol.
1: Siap, makasih. Gerimis, enggak kayak di prank, bukan ya. Ya cuaca hari-hari ini masih musim kemarau, jadi masih mungkin ada turun hujan, tapi intensitasnya sedikit. Makasih ya, Mas Inyo ya, sudah mampir sekali lagi. Okay, back to music. Tadi Agnes Mo, sekarang nanti aku takut disawasi sama Anggun. Kok Agnes dimuncul, aku kagak. Ya udah. Ini Anggun, yang sekali lagi ada di Reacher Season 4 bersama Agnes Mo. Berkilaulah di Rasika USA. Ungaran.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah e dhewe lare wangi rendi, Mbak.
2: Mbak Siti, Pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan insyaallah mari.
3: Pengobatan tradisional Duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit. Insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dan

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: timai dhewe lare wangi rendi Mbak.
1: Mbak Siti po?
0: Iya Mbak Siti.
1: Mbak Siti ne loro.
0: Lah loro apa sih?
1: Loro tumor Mbak.
0: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
2: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
3: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
2: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allah.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Manisan, pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 5 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Agung Al-Jami Kauman Kota Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat, 17 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Majelis Iqlil khusus pria, pada hari Jumat malam Sabtu, 18 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majelis dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026. Pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa

0: Munsyidin, Al-Ash'ari Group Pekalongan. Pada hari Jumat malam Sabtu, 4 September 2026, pukul 7:30 malam sampai dengan selesai, di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A, Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Manisan, pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 5 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Agung Al-Jami Kauman Kota Pekalongan. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Ahad malam Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus tasyakuran pernikahan, pada hari Kamis malam Jumat, 17 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Majlis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, 18 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.
3: Jam 7 pagi, waktu di Rasika.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
4: Tahukah Anda bahwa pada bulan Februari tahun 2011, melalui jajak pendapat internet yang melibatkan 35.000 responden yang digelar CNN International, menobatkan rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Dan tahukah Anda bahwa bulu tangkis adalah olahraga raket yang paling cepat di dunia? Kok dalam bulu tangkis dapat melaju dengan kecepatan hampir 480 km per jam. Dan tahukah Anda bahwa tidak ada huruf L dalam pelafalan bahasa Jepang? Bahasa Jepang mengganti pelafalan menjadi R atau kata-kata yang serapan yang mengandung huruf L. Sebaliknya, tidak ada huruf R dalam pelafalan bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa sebaliknya mengganti pelafalan menjadi L untuk kata-kata serapan yang mengandung huruf R.
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.